0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman

Masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan aku ya, Devi Wulandari, yang pastinya di edisi 22 Agustus 2026. Masuk pukul 7 teman Pro 2. Ini ada satu informasi dari Kabupaten Lumajang ya, yang ini terpantau sudah bersiap untuk menggelar Lumajang Karnival 2026 di hari Sabtu depan tuh, 29 Agustus tuh ya. Ini mengangkat tema sejarah dan budaya. Terus juga kabarnya karnaval ini akan melibatkan peserta dari 20 kecamatan dan perangkat daerah untuk menampilkan beragam kreasi yang mengangkat identitas serta kekayaan budaya Lumajang nih teman Pro 2. Buat warga-wargi, tentu saja karnaval ini nih gak cuma menjadi hiburan ya, tapi parade budaya ini malah menjadi kesempatan untuk mengenal kembali gimana kesenian dan juga sejarah lokal, sekaligus juga menikmati ruang publik barengan sama keluarga pastinya. Dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati juga mengatakan kalau tema sejarah dan budaya ini dipilih supaya karnaval ini tuh bisa menampilkan kekayaan seni daerah dengan kemasan yang menarik dan tentu saja tetap sesuai dengan nilai kesopanan ya teman Pro 2. Karena menurutnya, Lumajang ini memiliki beragam kesenian yang bisa menjadi bagian dari parade. Di antaranya tuh ada topeng Kaliwungu, terus juga ada jaran kencak, ada tari kopiah juga. Nah, kesenian ini gak cuma memiliki nilai budaya, tapi juga bisa menjadi hiburan sekaligus juga sarana mengenalkan warisan daerah kepada para generasi muda. Catat tanggalnya 29 Agustus, kalau kamu mau nontonin langsung aja pergi ke Lumajang tuh teman Pro 2 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, yaudah. Besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
6: Teman terbaik kan?

menciptakan beragam karakter kopi. Tentu saja itu berdasarkan ketinggian, terus juga berdasarkan tanah, iklim, serta metode pengolahannya. Nah, sejarah kopi Indonesia itu sudah berlangsung sedari masa kolonial, ketika tanaman kopi itu mulai dibudidayakan secara luas di Pulau Jawa. Kopi Jawa ini bahkan dikenal dunia sedari abad ke-17, dan itu pernah menjadi salah satu komoditas penting dari perdagangan internasional, teman Pro 2 ya. Ada beberapa jenis kopi Indonesia yang dia itu tuh berhasil menembus pasar global adalah kopi Toraja. Jadi kopi Toraja ini adalah kopi yang berasal dari dataran tinggi Toraja, Sulawesi Selatan, dengan kondisi pegunungan dan juga tanah vulkaniknya yang subur sekali. Karakternya itu cenderung kuat dan juga earthy, dengan sentuhan coklat, rempah, buah, serta aftertaste yang itu tahan lama. Ingat teman perdua, namanya dia adalah jenis kopi Toraja. Jadi dia tuh punya cita rasa yang kompleks, yang tentu saja membuat kopi Toraja ini sangatlah diminati penikmat kopi yang menyukai karakter kuat dan berlapis. Popularitasnya sudah menjangkau berbagai negara, termasuk Jepang dan juga Amerika Serikat. Terus ada juga kopi Gayo. Ini dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dan benar meriah ya teman Pro 2. Kopi ini dikenal memiliki aroma intens, terus juga keasaman rendah, serta karakter rasa yang lembut. Karakter floral, rempah, dan coklat ini membuat kopi Gayo itu punya daya tarik tersendiri bagi penikmat kopi dunia. Kopi Gayo ini juga sudah diekspor ke berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas kopi Indonesia ya, yang itu dikenal secara internasional. Lagi ada yang namanya kopi luwak. Siapa gak kenal sama satu kopi ini? Masih kenal dong. Dia dibuat dari biji kopi yang sudah melewati sistem pencernaan luwak. Jadi biji ini kemudian dikumpulkan, dicuci, dikeringkan, dan disangrai. Setelah dijemur sampai kadar airnya turun, teman Pro 2, biji kopi ini disangrai sampai beraroma lembut. Produksinya yang terbatas ini membuat kopi luwak dikenal sebagai salah satu kopi khas Indonesia yang dia memiliki nilai jual tinggi. Ya gimana enggak punya nilai jual tinggi? Ada peran hewan luwak yang turut menghasilkan biji kopi jenis kopi luwak ini. Masih ada beberapa kopi Indonesia teman Pro 2 yang dia sudah mendunia. Apa sajakah sisaannya? Tungguin deh, aku kasih tahu kamu abis ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cuman pro 2 di Indonesia ada kopi Bajawa atau Flores yang itu juga mendunia, dan dari kopi ini pun itu dibudidayakan di kawasan Bajawa, Nusa Tenggara Timur ya. Dia memiliki tanah vulkanik subur dari aktivitas gunung berapi, di mana kopi ini juga menawarkan perpaduan aroma ada bunga, coklat, rempah, serta rasa manis alami dengan bodi sedang sampai penuh. Karakter nutty and spicy pada akhir rasa ini membuat kopi Flores itu memiliki identitas yang khas dibandingkan kopi daerah lainnya. Dan keunikan ini pun menjadikannya salah satu produk kopi Nusantara yang semakin dikenal. Wow, bikin penasaran deh. Rasa bunga, aroma bunga, coklat, rempah, terus ada karakter nutty dan juga spicy di akhir rasa dari kopi Flores ini. Jadi penasaran, ada pedis-pedisnya gitu ya. Terus ada juga kopi Java Pringer, teman Pro 2 ya. Jadi ini berasal dari kawasan Priangan, Jawa Barat. Dan dia memiliki sejarah yang panjang sekali dalam perkembangan kopi Indonesia. Nah, kopi dari wilayah ini dikenal sejak masa kolonial Belanda. Karakter rasanya itu cenderung seimbang dengan aroma floral, rasa manis, dan ada sentuhan sitrusnya. Java Pringer ini menjadi salah satu kopi khas dari Jawa Barat yang dikenal di pasar internasional. Dari kelima kopi asal Indonesia yang sudah mendunia ini, yang pengen aku cobain ada kopi Bajawa Flores dan juga kopi Toraja sih, teman Pro 2. Penasaran deh gimana ya rasanya ya.

0: sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Pro 2, kalau tadi aku ngasih tahu kamu beberapa kopi Indonesia yang mendunia. Nah, kalau yang ini adalah musisi Indonesia yang on the way mendunia ya, Tuan Pro 2. Ada Ermo Kim Scott dengan singlenya Musamus. Masih mencari-cari nih yang main nih. Musamus, Tuan Pro 2. Jadi bentar, sebelum ngobrolin judulnya, ngobrolin dulu tentang si Ermo Kim Scott ini ya. Jadi dia adalah salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi dari program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang itu dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Jadi produk kreatif rap and dance yang udah terseleksi dan juga terkurasi ini nyatanya diberikan kesempatan langsung untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Nah, Musamus ini judulnya ya, merupakan sebuah mahakarya alam yang dapat ditemukan di Merauke dan cuma ditemuinnya di Merauke. Tuh ya, keren gak tuh? Jadi Musamus itu adalah rumah semut dan bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, tapi tepatnya oleh hewan sejenis rayap. Nah, Musamus ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka tuh bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang dia menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Seperti apa satu single dari Ermo Kim Scott yang berjudul Musamus? Langsung aja deh, Teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dia nih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
2: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Instagram ya, yang dia melakukan satu pembaruan yang itu memungkinkan para orang tua itu menerima notifikasi saat remaja di keluarga mereka itu terindikasi membutuhkan bantuan mental. Jadi sebagai contohnya gini nih teman Pro 2, notifikasi itu bakalan muncul saat anak dari orang tua tersebut itu mencari istilah terkait nih tindakan yang menyakiti diri sendiri gitu. Nah nantinya orang tua itu akan diberikan informasi yang dibutuhkan. Itu memberi notifikasi yang dibutuhkan memberikan dukungan bagi remaja tersebut, termasuk seperti materi dari ahli untuk membantu mereka memulai percakapan dengan topik-topik sensitif dengan anak-anak di usia remaja. Nah, Instagram pun juga bakalan ngelakuin pemblokiran secara otomatis nih ketika si Instagram ini mendeteksi adanya pencarian konten yang mengandung istilah-istilah yang membahayakan diri sendiri untuk sang remaja tersebut, ya kan? Terus, para remaja ini bakalan diarahin ke halaman panduan dan layanan bantuan. Jadi Meta pun juga menjelaskan kalau para orang tua bakalan menerima pemberitahuan melalui email, SMS ataupun WhatsApp ya, sesuai informasi kontak yang tersedia. Dan selain itu, para orang tua juga akan menerima pemberitahuan via notifikasi dalam aplikasi. Nah, pesan yang diterima sama orang tua itu berisi pemberitahuan kalau anaknya itu sudah beberapa kali mencoba mencari istilah terkait tindakan menyakiti diri sendiri di Instagram. Lalu orang tua ini juga akan bisa mengakses panduan dari para ahli untuk membantunya memulai percakapan sensitif dengan anak-anak yang ditemukan mencoba mencari istilah tindakan menyakiti diri sendiri di Instagram itu teman Pro 2 ya. Keren sih fitur notifikasi untuk orang tua ini, satu bentuk upaya lanjutan dari Meta ya dalam melindungi remaja dari konten yang berpotensi membahayakan di Instagram. Karena juga banyak sekali ditemukan korban-korban dari para muda-mudi gitu ya, yang endingnya melakukan tindakan nyakitin diri sendiri gitu. Jadi satu bentuk kepedulian dari Meta sih ya. Keren, Instagram makin kesini makin banyak pembaruan-pembaruan fitur yang ada di Instagram, yang tentu saja not only untuk memberikan hiburan bagi kita sebagai pengguna Instagram, tapi juga melindungi yang patut untuk dilindungi. Nah, ngobrolin tentang Instagram nih ya teman Pro 2, nggak sedikit juga yang memiliki lebih dari satu akun Instagram. Bisa disebut second account or maybe third account, ya tergantung berapa akun yang kamu punya. Nah, menurut kamu deh teman Pro 2, ini masuk di bestie ya, bekal semangat tiap pagi. Menurut kamu, penting gak sih punya akun Instagram yang lebih dari satu, alias penting gak second account itu di Instagram? Boleh kasih tahu aku di WhatsApp di 081-559-70-8950 ya teman Pro 2. Jujur kalau buat aku, second account itu gak begitu penting sih. Bahkan aku pun gak punya second account. Jadi semua-mua yang aku posting di sosial media aku, di Instagram aku, ya udah real aja. Kalaupun emang mau Gak real tuh gimana ya, kalaupun emang mau yang khusus untuk seseorang, itu pun juga kayak gak ada. Bahkan aku gak punya daftar close friends, itu tidak ada. Jadi kayak yaudah semua-mua aku posting aja di Instagram gitu. Jadi udahan, menurut aku gak sebegitu pentingnya sih punya second account. Kecuali second accountnya ini adalah untuk pekerjaan, alias buat bisnis, kayak gitu sih masih okay ya. Jadi nama akunnya pun juga kayak dari nama bisnis kita gitu, bukan nama dari pribadi yang dijadiin second account, kayak gitu deh pokoknya. Jadi menurut aku gak begitu penting sih punya second account pribadi. Kalau kamu gimana deh teman Pro 2, kasih tahu aku ya di BST ya. Sampai pukul 9 aku tungguin.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Is tricot.
1: Jujur aku suka banget sama lagu dari Payung Teduh ini. Kayak gak ada bosen-bosennya deh teman Pro 2. Payung Teduh akad ini bukan karena ape. Tapi itu kalau dibawain buat kado pernikahan temen atau sahabat gitu, itu tuh bawaannya aduh syahdu banget lagi gitu. Karena pun juga kayak suara aku cuma cocoknya di situ. Itu pun juga gak bagus-bagus amat. Tapi bener deh, satu single dari Payung Teduh yang judulnya Akad ini tuh kayak timeless gitu ya teman Pro 2. Gak ada expirednya gitu buat dibawain pas lagi ya tentu saja acara pernikahan. Kalaupun mau nembak seseorang bisa sih kayaknya. Kayaknya belum pernah ya, maksudnya belum pernah ngeliat yang ditembaknya sama lagu ini. Jadi ya mungkin coba aja lah ya teman Pro 2, kalau kamu berencana mau nembak seseorang terus kamu nyanyiin gitu kan di hadapan banyak orang, mentalnya kuat banget kalau kayak gitu. Bisa nih jadi satu lagu referensi kali ya. By the way teman Pro 2, aku mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk di Bestie pagi hari ini. Penting gak sih punya Instagram lebih dari satu? Dimas di Sumbersari bilangnya, kalau aku sih cukup satu aja, soalnya ngurus satu akun aja kadang udah bikin kewalahan, apalagi harus bikin konten untuk dua akun. Lah kan bener. Tapi Dim, kadang tuh ya yang punya second account itu tuh dia gak mentingin kontennya, cuman kayak pengen yapping aja gitu loh di Instagram, kayak posting-posting apa ya, hal-hal receh kayak gitu di tahu-tahuan. Padahal gak punya second account. Iya kalau aku lihat-lihat sih gitu sih dari teman-teman aku ya. Terus ada Lala di Patrang. Aku punya dua akun, satu buat teman-teman dekat, satu buat publik. Rasanya lebih bebas kalau mau posting sesuatu yang personal. Nah itu maksud aku, kayak gitu tuh Dimas ya, kayak Lala. Tapi better sih kalau misalkan punya satu akun. Karena ternyata teman Pro 2 ada tahu satu statement tentang orang yang dia itu better punya satu akun sosial media dibanding punya lebih dari satu. Ntar aku kasih tahu ya. Ntar banget. Nanti ntar lagi ya. Terus ada juga dari Fajar di Buluhan. Menurutku enggak wajib punya lebih dari satu. Yang penting akun yang kita punya itu memang jelas tujuannya dan aktif dikelola gitu. Terus dari Bayu di Pakusari, aku punya personal branding atau pekerjaan yang membutuhkan konten. Menurut kedua akun itu bisa membantu, satu buat kehidupan pribadi, satu buat membangun portofolio. Nah berarti kan yang satu buat pekerjaan gitu kan. Bisa sih kalau satunya buat pekerjaan. Maybe kalau kamu seorang freelancer, terus kamu seorang apa ya yang biasanya harus banget punya akun pekerjaan itu, oh virtual assistant gitu kan. Or maybe kamu punya freelancer voice over gitu kan. Bisa nih jadi satu portofolio kamu itu ada di satu akun, dipisahin sama akun pribadi. Cuman kalau aku sih aku jadiin satu tetap. Yang mager itu loh untuk ngemisahin portofolio dan juga punya akun pribadi. Jadi yaudah campur aduk gaduh-gaduh jadi satu. Itu dia teman Pro 2, thank you yang udah gabungan di Bestie. Nah ntar lagi ya aku kasih tahu kamu apa statement yang dia tuh bilang kalau yang punya satu akun nih orangnya kayak gini, yang punya dua akun atau lebih dari satu akun tuh orangnya kayak gini. Aku kasih tahu kamu nanti dulu. Jadi station terus ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah sadar gak? Kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya, ternyata tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Sidis. Padahal selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Udah masuk di interval terakhir ya dari Spada, yang waktunya buat insight. Tapi sebelum itu, tadi aku udah berjanji kepadamu kan, bakalan ngobrol tentang si akun sosial media yang punya satu ataupun yang punya lebih. Statement tentang itu ya teman Pro 2. Jadi memang yang namanya punya satu atau lebih akun Instagram atau mungkin ya sosial media gitu, bisa memberikan dampak yang beda nih terhadap kesehatan mental. Nah itu tergantung sama gimana kamu manfaatin itu untuk mengontrol stres dan membatasi diri nih. Buat kamu yang punya satu akun alias akun utama, menggunakan satu akun ini adalah hal yang bisa disebut memiliki karakteristik tersendiri bagi kesehatan mental. Kelebihannya, waktu kita menggunakan si handphone itu atau screen time itu lebih terkontrol karena kamu hanya ngebedain satu aplikasi, hanya ngebuka satu aplikasi, itu maksudku. Terus juga bisa mengurangi energi mental untuk mengurus atau berpindah-pindah profil. Terus juga bisa melatih kejujuran diri nih buat tampil apa adanya di depan semua relasi. Itu kelebihannya. Nah, tapi kekurangannya itu bisa memicu yang namanya kecemasan sosial karena semua orang itu bakalan melihat hal yang sama. Dan kekurangan lagi adalah kamu akan sering merasa harus tampil sempurna atau ngejaga image tertentu. Karena kan kayak di sosial media kamu membangun citra gitu kan, jadi kamu harus menjaga citra itu ya. Itu kekurangannya. Cuman kalau misalkan kamu yang it's okay untuk tampil apa adanya di in real life gitu, ya gak apa-apa juga gitu. Nah kalau untuk kamu yang memiliki lebih dari satu akun, ini juga bisa disebut sering digunakan sebagai suatu strategi pertahanan diri, iya kan? Kelebihannya adalah kamu memiliki ruang aman untuk mencurahkan isi hati atau membagikan hal privat tanpa takut dihakimi sama orang lain, bahkan orang yang gak kamu kenal. Terus juga memisahkan kehidupan profesional dengan kehidupan pribadi dan mengurangi tekanan untuk selalu ngedapetin validasi dari banyak orang. Namun ada juga kekurangannya, yaitu meningkatkan risiko kecanduan karena waktu yang dihabiskan di media sosial itu jadi lebih banyak, dan ini juga bisa memicu kelelahan mental akibat harus ngatur banyak identitas ataupun persona yang berbeda. Kesimpulannya sih teman Pro 2, kalau akun kamu itu tidak menentukan sehat atau enggaknya diri kamu di sosial media, hal yang paling penting adalah batasan waktu dan juga perasaan kamu setiap kali nutup aplikasi itu. Jadi kalau satu atau banyak akun itu ngebuat kamu sering ngebandingin diri atau ngerasa stres, yang artinya itu sudah saatnya buat kamu ngelakuin detox media sosial. Seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi gak salah juga punya lebih dari satu akun, cuman ya balik lagi, jangan sampai memiliki banyak akun sosial media itu bikin kamu makin gak baik-baik saja. Nah, masuk di insight ya teman Pro 2. Dimana pagi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang ini nih, kalau weekend kan pengennya berwisata-wisata-wisata ya kan, jalan-jalan aja. Wisata alam atau wisata budaya, ini nih, mana yang menurut kamu lebih menarik teman Pro 2 sebagai generasi-generasi muda? Pergi ke pantai, naik gunung, camping di tengah alam, atau menjelajah kota tua, belajar budaya lokal, nyobain makanan khas, sampai mungkin melihat tradisi masyarakat setempat. Mana yang kamu pilih ya, wisata alam atau wisata budaya? Mana nih yang lebih menarik? Ceritain ke aku, kasih tahu aku insight dari kamu, pilihan kamu ya. Di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku tunggu sampai pukul 10.

Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ngobrolin soal wisata anak muda sekarang ini ya teman Pro 2, wisata alam atau tempat bersejarah. Nah kalau wisata alam ini daya tariknya memang tentu banyak banget. Jadi kita tuh bisa nikmatin pantai, gunung, air terjun gitu kan, hutan, atau maybe yang ngelakuin aktivitas kayak hiking, snorkeling, rafting, dan juga camping. Jadi gak heran kalau wisata yang berbasis alam dan juga petualangan ini menjadi salah satu tren yang kuat di kalangan wisata muda. Dan bahkan penelitian yang terbit di tahun 2026 itu nemuin adanya minat Gen Z terhadap nature-based tourism dan wellness tourism. Dan tapi teman Pro 2, kita juga gak boleh lupa sih sama yang namanya wisata budaya, ya kan? Karena wisata budaya ini juga nawarin pengalaman yang beda. Jadi kita tuh bisa belajar sejarah, terus juga mencoba makanan tradisional, ngikutin workshop kerajinan, terus juga melihat pertunjukan seni ataupun berinteraksi langsung nih sama warga-wargi lokalnya. Dan ternyata minat terhadap budaya ini nih juga cukup kuat. Dari Kemenpar nyebutin kalau wisatawan muda-mudi ini semakin mendorong tren wisata tematik dan juga mencari pengalaman yang otentik. Untuk wisatawan domestik seperti kuliner dan juga pengalaman budaya termasuk yang menjadi prioritasnya nih. Jadi sebenarnya alam dan budaya itu punya daya tariknya masing-masing lah ya teman Pro 2. Wisata alam itu menawarkan pengalaman untuk lebih dekat dengan lingkungan, sedangkan wisata budaya ini menawarkan kesempatan kita untuk bisa lebih dekat dengan manusia dan cerita di balik sebuah daerah. Dan bahkan sekarang keduanya itu bisa digabung. Misalkan datang sebuah ke desa wisata, terus juga menikmati pemandangan alam, menginap di rumah warga, mencoba makanan lokal, sekaligus belajar tradisi masyarakatnya. Kalau kamu deh teman Pro 2, dari wisata alam atau wisata budaya, mana sih yang lebih menarik buat kamu? Ceritain insight dari kamu langsung ya di WhatsApp di 081 559 70 8950.

0: Makan resto baru nyarinya rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
0: Wah, mana menu nyarin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Wah, Durin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal harga. Wong ya sama aja gaduh-gaduh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Spada, teman Pro 2, yang waktunya aku buat ngelanjutin pembahasan tadi ya, tentang si yang namanya wisata alam atau wisata budaya nih. Nah memang ya teman Pro 2, ketika nih kalau bicara soal wisata muda-mudi alias yang digemari Gen Z, maybe jawabannya gak sesederhana ini ya, alam versus budaya. Karena yang dicari sekarang malah justru yang bisa memberikan pengalaman. Kayak pergi ke pantai mungkin memang menyenangkan teman Pro 2 ya, tapi akan lebih berkesan kalau kita juga tahu cerita masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Ya, mengunjungi desa adat ini juga menarik, tapi pengalaman itu bisa menjadi semakin lengkap kalau kita menjelajahi alam yang ada di sekitarnya. Makanya yang namanya tren wisata sekarang itu tuh semakin mengarah ke pengalaman yang lebih otentik dan berkelanjutan, ya kan? Wisatawan yang sekarang ini banyak generasi muda ingin ngerasain langsung sesuatu, bukan sekedar menjadi penonton aja. Dan buat kamu, para generasi muda-mudi yang itu sangat dekat dengan sosial media pastinya, pengalaman seperti ini juga punya nilai tersendiri, ya kan? Jadi bukan cuma bisa dibagiin dalam bentuk foto atau video, tapi juga menjadi cerita yang itu benar-benar kita alami. So, itu tadi teman Pro 2 dari pembahasan kita di Insight pada edisi 22 Agustus 2026. Udah mau masuk pukul 10, yang itu artinya Sepada harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Dan abis ini kalau kamu mau request-request lagu, bisa nih di program Pro 2 Hitlist. Pastinya dengan penyiar selanjutnya sama siapa yang nemenin kamu, tungguin aja ya teman Pro 2. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pro 2, bye.

0: siaran favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku. Plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu. Seputar Ronaldo cetak gol ke-977, gol sebelum pensiun. Rupiah makin perkasa menguat saat pembukaan perdagangan. Lumajang Karnival 2026 siap digelar, sejarah dan budaya jadi suguhan untuk warga. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Cristiano Ronaldo sudah mencetak 977 gol seiring keberhasilannya membobol gawang di Al Riyadh. Hal ini membuat CR7 terus mengejar rekor 1000 gol. Ronaldo mencetak gol di menit ke-83. Ia melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak dekat setelah menerima umpan dari Ayman Yahya. Gol tersebut juga menjadi gol ke-977 dalam karir Ronaldo. Hal ini juga berarti CR7 hanya tinggal berjarak 23 gol dari torehan 1000 gol. Informasi kedua, nilai tukar rupiah perlahan terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah naik 0,19% atau 33 poin menjadi Rp17.715 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, rupiah juga berada di posisi Rp17.748 per dolar Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya 0,62%. Rupiah juga menguat di tengah meruncingnya pertikaian Amerika Serikat-Iran terkait Selat Hormuz, karenanya memang rupiah masih akan diuji oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Informasi ketiga, Kabupaten Lumajang bersiap untuk menggelar Lumajang Karnival 2026, tepatnya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Mengangkat tema sejarah dan budaya, karnaval ini akan melibatkan peserta dari 20 kecamatan dan perangkat daerah untuk menampilkan beragam kreasi yang mengangkat identitas serta juga kekayaan budaya Lumajang. Bagi masyarakat, karnaval tidak hanya menjadi hiburan, parade budaya tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengenal kembali kesenian dan sejarah lokal sekaligus juga menikmati ruang publik bersama dengan keluarga. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai hai. Ketemu lagi di edisi hari ini tanggal 22 Agustus 2026. Yap, sudah pasti bakal ditemenin sama aku Vita Karina. Akhir pekan akhirnya datang juga ya teman Pro 2, setelah yang ditunggu-tunggu selama 5 hari berjibaku sama yang namanya alarm, tugas, kerjaan, segala drama kehidupan udah kita rasakan ya beberapa hari kemarin. Sekarang waktunya teman Pro 2 untuk tarik nafas lebih panjang lagi, menikmati banyak waktu yang tentunya bisa kamu pergunakan dengan waktu istirahat kamu, dengan segala macam aktivitas yang sedikit lebih tenang daripada hari-hari biasanya. Pastinya teman Pro 2, hari ini kamu bisa pasang mood terbaik kamu, nikmati Sabtu dengan versi paling seru. Mulai dari teman Pro 2, dari pagi tadi udah CFD-an mungkin, jalan-jalan, rebahannya dibanyakin, nongkrong, beres-beres rumah, apapun ya teman Pro 2. Intinya hari Sabtu, hari Minggu itu lebih santai, lebih tenang daripada hari-hari biasanya. Plus juga mungkin teman Pro 2 yang udah stay di 89,5 FM, kamu juga bisa dengerin musik-musik pilihan kamu. Yuk, yang mau request boleh, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Udah ada lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara terbaru yang bisa kamu pilih, pengen diputerin lagu apa, langsung aja request. Ataupun kamu juga bisa untuk request dari Instagram Pro 2 Jember. Nanti aku bakal sertakan question box-nya. Jadi kamu tinggal isi aja kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

dari Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Kalau biasanya kita dengerin lagu Sumpah Mati yang dinyanyikan oleh Celine, ada juga yang dinyanyikan sama Niki, tapi versinya Tuan Pro 2 suka yang mana nih? Tuan Pro 2, ada kalanya kita kalau menikmati satu lagu gitu ya, kadang sasananya pas banget, waktu yang pas banget ketika kita itu sesuai dengan suasana lagunya gitu ya. Kalau misal kita lagi sedih, ya dengerinnya lagu sedih. Ada juga sebaliknya, kalau lagi sedih dengerinnya lagu-lagu yang bikin semangat biar kita bisa bangkit, ada yang seperti itu. Apalagi ketika kita mencoba gitu ya untuk memaknai liriknya gitu, terasa seperti mewakili perasaan yang sedang kita rasakan gitu Tuan Pro 2. Seperti halnya lagu Sumpah Mati yang barusan udah kamu dengerin versi dari Rio Laskar yang punya nuansa yang begitu kuat tentang perasaan keteguhan hati, dan juga cocok banget ya buat kamu yang lagi menikmati suasana santai sambil membiarkan musiknya yang berbicara walaupun kamu gak bisa berkata-kata. Ih, dalam banget ya kayaknya ya. Lagunya juga benar-benar membuat kita itu baper banget. Buat yang lagi di perjalanan, yang lagi santai di rumah, atau sekedar menikmati Sabtu pagi menjelang siang ya, jangan kemana-mana Teman Pro 2. Kita dengerin lagi untuk lagu-lagu selanjutnya yang pastinya bakal ngenakin kuping kamu banget ya Teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu dari Vanessa Z. Tahu gak sih Vanessa Z sekarang tuh udah ada lagunya yang terbaru. Judulnya adalah Menjauh. Apakah Teman Pro 2 pengennya menjauh dari dia, atau justru sebaliknya Teman Pro 2 gak bisa jauh? Ya udah deh, daripada tarik ulur ya kan, pengennya jauh apa pengennya deket, atau mungkin Teman Pro 2 yang udah gak ada rasa, udah mati rasa, pengennya menjauh aja seperti lagunya Vanessa Z, Menjauh.

Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892 melalui berbagai uji coba teknis.

menerapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Barusan sudah kamu nikmati lagu dari Zara Larsson dengan Midnight Sun, teman Pro 2. Ternyata lagu ini sebenarnya cocoknya itu menemani kamu di saat malam. Tapi gak apa-apalah ya, biar teman Pro 2 tetap bisa terhibur dengan lagunya Zara Larsson. Buat kamu yang kangen juga dengan seorang Zara Larsson dengan Midnight Sun ya, tetap bisa kamu dengerin ketika siang hari di Pro 2 Hitlist. Dan punya energi yang ternyata suasananya bisa bikin terasa hangat dan juga lebih hidup ya, meskipun kita mendengarkannya ketika siang, teman Pro 2. Dengan nuansa pop yang catchy, vokal dari Zara Larsson ini juga khas banget. Kalau kita dengerin lagunya tadi ya, lagu ini ternyata juga pas banget buat kamu yang pengen ditemanin dengan lagu-lagu kesukaan kamu, apalagi kalau pas malam. Entah mungkin teman Pro 2 yang mendengarkannya bukan hanya malam ya, ketika kamu pengen santai, pengen rileks, atau ketika di perjalanan pengen santai aja, lagu ini cocok banget teman Pro 2, karena ngasih kesan yang bikin kita tuh santai, gak terlalu energik ya lagunya teman Pro 2. Oke, ternyata ada juga yang sudah bergabung, tapi sayangnya lagu-lagu yang barusan di request ini udah diputer tadi ya. Tapi tetap aku bacain dulu aja dari teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp Pro 2 dulu. Selamat pagi, izin request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Sudah diputer ya tadi lagunya. Kemudian juga selamat pagi menjelang siang Kak, happy weekend juga untuk kakaknya. Semoga tetap selalu semangat, beraktivitas dan sehat. Saya Maria, izin request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, tadi lagu Sumpah Mati tapi bukan versi Selena ya, yang sudah diputerin lagunya Rio Laskar. Jadi lagunya sudah diputar. Jadi kalau teman Pro 2 pengen ngedengerin lagunya ataupun requestan kamu, langsung diputerin ya pas waktu sebelum Pro 2 Hitlist tuh udah standby. Jadi nanti bakal dibacain langsung ketika kamu dengerin. Kamu juga bisa dengerin lagu favorit kamu, jadi gak ketinggalan dulu. Ada juga yang sudah bergabung dari Instagram Pro 2 Jember ya. Dia isi dari question box Instagram Pro 2 dari @thenaps. Nabila Takia, Terpata Terluka. Wah, ini lagunya asik banget nih teman Pro 2. Cocok buat yang lagi galau atau ya mungkin lagi merayakan momen patah hati ya. Patah hati kok dirayain? Ya udah enggak apa-apa, dirayain sama lagu aja. Ini ada lagunya Nabila Takia teman Pro 2, Terpatah Terluka. Udah terpatah, masih terluka juga. Waduh, gimana tuh teman Pro 2? Kayaknya sakitnya tuh di sini ya. Di mana? Di sini, di hati maksudnya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang udah menantikan lagunya Nabila Takia, ini dia teman Pro 2 dengan tema yang galau banget. Kalau biasanya teman Pro 2 dengerinnya adalah Cegil ya kan, yang lagunya tuh hype banget, bahkan juga bisa membuat kita itu bersemangat dengan lagunya. Kali ini aku mau ngajak kamu untuk bergalau-galau ria. Terpatah Terluka, Nabila Takia.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 FM siang hari ini buat kamu semuanya yang lagi menikmati waktu libur akhir pekan. Tentunya kamu bisa mendengarkan siaran RRI, bahkan juga dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Caranya gampang banget teman Pro 2, tinggal download aja aplikasi RRI Digital. Karena dari satu aplikasi ini teman Pro 2 bisa jangkau update informasi di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dan juga dapetin lagu-lagu kesukaan kamu. Requestnya bisa dari kolom komentar juga bisa, atau langsung aja dari WhatsApp, atau bisa juga dari Instagram. Pokoknya teman Pro 2, kamu gak usah khawatir. Yang biasanya selalu mendengarkan harus stay di depan radio, tidak teman Pro 2 ya. Kamu pun juga bisa menjalankan aktivitas kamu, dapetin juga update informasi terkini, lagu-lagu kesukaan kamu dari gadget yang lagi kamu genggam. Jadi praktis ya teman Pro 2, bisa dengerin lagu-lagu, bisa dengerin informasi kesukaan kamu, bahkan sambil kamu beraktivitas ya. Tinggal download aja aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuman alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Been slain.
4: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
5: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
4: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
6: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya?
7: Belum kak, masih 15 tahun.
6: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

Balik lagi teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu. Nah, by the way, kalau kita ngomongin soal lagu-lagu terpilih nih teman Pro 2, pasti kamu kan juga punya lagu favorit kamu ya. Kalau kamu punya satu lagu yang wajib banget duduk di posisi nomor 1, kira-kira siapa pilihannya? Lagunya apa teman Pro 2? Karena pastinya setiap minggu tuh selalu ada recap gitu ya, lagu-lagu yang memasuki posisi pertama sampai dengan posisi 20. Jadi jangan cuma bilang lagunya enak aja, tapi teman Pro 2 harus mendukung jagoan kamu biar masuk di top 20 setiap minggunya. Kira-kira lagunya siapa nih? Karena biasanya di hari Sabtu ataupun hari Minggu itu pasti ada top 20 ya, top 20 lokal ataupun juga top 20 nasional. Dukung terus jagoan kamu teman Pro 2, lagu kesukaan kamu apa selalu di request biar nanti bisa menempati di posisi teratas ataupun di posisi 1. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk membacain beberapa gabungan yang sudah masuk ya. Kali ini dari pengikut Instagram Pro 2 Jember @nanaarfas. Request di ujung minggu, Mesa Hira. Terima kasih kakak. Kemudian juga sama ya, udah nungguin lagunya Mesa Hira dari @virgogaisi. Kemudian ada juga yang sudah menantikan lagunya Salma Salsabil dengan judulnya Hacu dari @salsfm. Kemudian ada yang sudah menunggu lagunya Ziva Magnolia dari @kia_zivelas. Oke, ini pendukungnya Ziva ya. Kemudian juga ada yang request lagunya Pice Kota, Bahagia Lagi dari @reganglatisha. Ada juga dari @zatiavinovic, Liodra, Pura-Pura. Oke, yang pasti lagu yang kamu request bakalan aku puterin. Tapi untuk urutannya acak dulu ya, yang mana dulu aja yang ada di playlist nanti bakal aku hadirkan. Spesial buat kamu semuanya teman Pro 2 yang baru aja udah request, ditunggu lagunya. Buat yang masih stay tapi masih belum diputerin lagunya, cus langsung aja request lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2.

0: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

kehidupan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak di

Satu single dari PC Kota dengan Bahagia Lagi, Tuan Pro 2. Setelah tadi ditemani sama lagu-lagu favorit kamu, dengan lagu requestan kamu, kita lanjut lagi, Tuan Pro 2. Jangan kemana-mana, karena perjalanan musik kita masih panjang ya, Tuan Pro 2. Masih beberapa menit lagi. Jadi buat kamu yang udah menantikan lagu yang tadi udah kamu request, biar aku gak punya tanggungan ya. Ini dia lagu dari Leodra, Pura-Pura, yang pastinya bakal menemani ruang dengar kamu, ditambah juga dengan beberapa single lainnya spesial buat kamu. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Sekolah.
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Teman Pro 2, barusan sudah ada satu single dari Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Ada lagu yang baru aja bisa menjadi salah satu lagu baru yang mengisi hari-hari kamu ya, Teman Pro 2. Lagu ini datang dengan rasa hangat seperti sebuah pesan sederhana bahwa di tengah banyaknya hal yang harus kita hadapi, selalu ada seseorang yang ingin tetap menjaga dan menemani. Dia adalah sosok ayah ya, yang ternyata lagu ini benar-benar punya makna, nuansanya lembut dan penuh perasaan. Cocok banget juga buat Teman Pro 2 yang pengen menikmati waktu santai dengan lagu-lagu yang sedikit mellow. Oke deh Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya ya di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi aku masih bakal menemani kamu di sesi selanjutnya untuk rangkaian program acara santai siang. Jadi buat kamu semuanya Teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sound Pro 2, saatnya kita masuk ke ruang yang bukan cuma ngobrolin kreativitas ya, tapi juga ada ide, ada peluang, ada juga cara untuk mengubah sesuatu yang sederhana jadi punya nilai. Nah, kali ini teman Pro 2 di interval yang pertama untuk rangkaian program acara santai siang, tentunya di Muda Kreatif, kita bakal ngebahas berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita anak muda, mulai dari ide usaha, dunia kreatif, tren yang lebih berkembang ya di zaman yang sekarang, sampai dengan ada cerita inspiratif dari mereka yang berani untuk memulai. Karena punya ide yang keren itu bukan hanya kita yang hanya berani untuk ngasih ide aja, tapi juga harus diwujudkan dengan hal-hal yang lebih keren, dengan produk-produk yang bisa kita ciptakan, atau bahkan produk yang kita ciptakan bisa membawa penghasilan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang punya banyak ide di kepala kamu, sedang mencari inspirasi, atau bahkan punya mimpi untuk membangun usaha sendiri, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena ini penting banget ya untuk bisa kamu simak. Siapa tahu bisa jadi inspirasi baru buat kamu yang pengen terjun ke dunia bisnis.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
1: Ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil ya, makan, mau mandi apa? Habis mandi, maju, mau belajar terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik kamu.

Kali ini teman Pro 2 kita ngebahas soal dunia fashion ataupun yang biasa kita sebut dengan outfit ya. Karena outfit itu selalu punya ruang untuk anak muda yang kreatif. Apalagi sekarang outfit itu bukan hanya sekedar pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari, tapi juga menjadi bagian dari cara seseorang untuk menunjukkan karakter ataupun identitasnya. Misal baju yang biasa dipakai si A itu biasanya warnanya seperti apa, stylenya seperti apa, atau mungkin ada cara-cara tertentu ya dari cara berpakaian orang yang memang itu menunjukkan identitasnya teman Pro 2. Nah dari sinilah juga ada peluang bisnis yang bisa muncul. Gak harus langsung punya toko yang besar ataupun juga modal puluhan juta rupiah. Bisnis outfit ini bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya teman Pro 2 bisa menjual kaos dengan desain sendiri, tote bag ataupun juga topi, outer, masih banyak lagi teman Pro 2. Tapi sekarang tuh yang lagi tren banget adalah pakaian pre-love ya, yang ternyata juga bisa menjadi tren di zaman sekarang. Bahkan buat yang punya kemampuan desain, ini bisa masuk ke bisnis custom outfit. Konsumen ataupun kamu pelanggan yang biasanya suka milih-milih baju gitu ya dengan custom outfit gitu ya biasanya, kamu juga bisa untuk memesan desain yang tentunya bisa disesuaikan dengan keinginan kamu, entah itu untuk kaos komunitas, kelas, organisasi, acara, atau hanya sekedar pakaian couple dengan pasangan kamu ataupun teman kamu, teman perdua. Nah selain itu teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal outfit dan dunia bisnis ya, ada juga peluang untuk menjadi reseller ataupun dropshipper bagi kamu yang belum siap untuk memproduksi barang sendiri. Nah memang artinya kreativitas ini bukan hanya sekedar yang dibutuhkan saja untuk membuat produk, tapi juga bisa menentukan konsepnya seperti apa, membangun branding, membuat konten, sampai dengan memasarkan produk. Nah yang menarik lagi nih teman Pro 2, bisnis outfit itu sangat dekat ya dengan media sosial. Biasanya kita juga bisa membuat foto-foto terbaik ataupun video-video dari produk-produk yang kita ciptakan, yang tentunya bisa membuat salah satu produk yang kita

buat itu bisa dikenal luas dari media sosial ataupun portofolio yang kita buat dari media sosial kita. Jadi teman Pro 2, kalau selama ini melihat outfit itu hanya sebagai kebutuhan untuk tampil keren aja, coba lihat lagi dari sisi lainnya. Di balik sebuah pakaian ada peluang bisnis yang bisa kita kembangkan.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau teman Pro 2 mungkin kamu tertarik terjun ke bisnis outfit ya teman Pro 2. Jangan langsung untuk berpikir bahwa harus punya modal yang besar ya. Justru yang paling penting itu adalah punya konsep yang jelas dulu. Kalau kamu punya 1 juta ide dan kamu bisa membuat konsep yang semenarik mungkin, ya otomatis tinggal penerapannya aja seperti apa teman Pro 2. Ini ada beberapa tips ya untuk memulai bisnis outfit untuk kamu para pemula. Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa menentukan target pasarnya dulu teman Pro 2. Jadi jangan menjual pakaiannya untuk semua orang sekaligus ya, tapi kamu juga harus tentukan dulu siapa yang ingin kamu sasar. Misalnya teman Pro 2, kamu menyasar ke anak sekolah, mahasiswa, pekerja muda, pecinta sweater, atau masih banyak lagi. Jadi sasarannya pun jelas ya, tujuan kamu untuk siapa dan dijualnya kemana. Kemudian yang kedua adalah cari ciri khas. Jadi produk yang kamu jual harus punya alasan kenapa orang memilihnya. Bisa dari desainnya, bahannya, warnanya, atau dari packagingnya, harga, atau konsep brandnya seperti apa. Jangan sekedar untuk mengikuti tren, tapi juga teman Pro 2 harus mencoba tambahkan sentuhan kreatif yang menunjukkan identitas kamu. Kemudian yang ketiga, mulai dari produk yang realistis. Jadi kalau modal terbatas ya, maklum lah ya, karena kan teman Pro 2 juga masih di usia muda, kadang juga masih berpikir modalnya dari mana nih, atau modalnya sangat terbatas sekali. Gak perlu langsung menyediakan banyak model dan juga modal ya. Tapi bisa dimulai dengan 1 ataupun 2 produk unggulan aja. Setelah melihat respon pasarnya seperti apa, barulah menambah jumlah variasi.

0: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
0: tarian dilakukan dalam bentuk perpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Samantha.

Kan Pro 2, kalau tadi kamu sudah mengikuti beberapa informasi di Muda Kreatif ya. Jadi menariknya dari bisnis outfit itu bisa berawal dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari yang namanya hobi. Kalau teman Pro 2 hobinya adalah mix and match atasan dan juga bawahan pakaian kamu ya, bahkan kamu juga bisa menjadi content creator fashion ya sekaligus bisa membangun produk sendiri. Itu tuh keren banget teman Pro 2. Yang suka desain juga bisa mencoba custom apparel, dan juga suka berburu pakaian unik, mungkin ini bisa mengembangkan ke bisnis thrift yang mungkin bisa kamu coba ya untuk digeluti di zaman sekarang, karena tuh sekarang lagi trending banget usaha-usaha thrift ataupun yang biasa kita sebut dengan baju-baju pre-love atau pakaian pre-love. Jadi artinya setiap orang itu sebenarnya bisa punya pintu masuk yang berbeda di dunia bisnis outfit. Tapi jangan lupa teman Pro 2, membangun bisnis itu juga membutuhkan proses. Nggak ada proses yang instan, pasti ada butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa mengembangkan produk ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Produk pertama mungkin belum sempurna, konten pertama juga mungkin masih belum banyak yang melihat, dan pembeli pertama juga masih belum langsung banyak. Itu adalah bagian dari proses belajar dalam dunia bisnis ya, apapun itu sebenarnya teman Pro 2. Yang namanya proses pasti mulai dari bawah dulu, terus ke tengah, barulah kita mencapai puncaknya. Yang penting adalah berani mencoba dulu, berani untuk mengevaluasi, terima evaluasi dari orang lain, kritikan ataupun saran yang membangun, terus mencari tahu apa yang kita ini ya, lihat faktanya seperti apa di pasaran ya. Teman Pro 2 harus riset dulu sebelum kamu mengeluarkan sebuah produk ataupun menjalani sebuah bisnis. Cari dulu strateginya seperti apa dan melihat di pasaran seperti apa faktanya. Karena memang di dunia bisnis kreatif, ide yang bagus ini memang penting, tapi konsistensi untuk menjalankannya jauh lebih penting. Ada yang semangatnya itu hanya di awal, kemudian kalau udah tahu evaluasi dari pelanggan, dapat kritikan buruk aja itu langsung down, akhirnya nggak lanjutin lagi. Tapi kalau misal teman Pro 2 bisa untuk membangun bisnis kamu dengan sebaik mungkin, dengan cara-cara jitu yang kamu punya, segala macam hal kamu lakukan ya untuk menjaga konsistensi itu, maka nanti akan ada keberlanjutan mengembangkan dunia bisnis. Jadi kalau hari ini mungkin teman Pro 2 punya ide outfit yang selama ini kamu simpan di kepala, mungkin bisa kamu wujudkan satu-satu ya untuk bisa kamu terapkan. Mulai dulu dari konsepnya, realitanya seperti apa di pasaran, atau bahkan mulai aja untuk branding di media sosial, atau bahkan bikin portofolio yang bagus. Kemudian ketika produknya juga ada, kamu harus menonjolkan apa nih ciri khas dari produk yang kamu punya, dari packaging, dari brand, atau mungkin ada ciri khas tertentu. Mulai dari yang kamu bisa dulu aja teman Pro 2, kembangkan sedikit demi sedikit dan biarkan kreativitas itu menjadi bagian dari peluang kamu. Vita Karina masih hadir untuk menemani kamu teman Pro 2, masih di rangkaian program acara Santai Siang. Bentar lagi kita bakal lanjut lagi bergeser untuk mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga. Untuk kamu yang suka sepak bola, untuk kamu yang suka dunia olahraga, pebalap yang kamu jagoin, mungkin kamu juga udah menunggu pebalap jagoan kamu seperti apa kabarnya, atau atlet-atlet tertentu yang udah kamu tunggu-tunggu namanya bisa lolos di sebuah laga mungkin. Wah, ini nih teman Pro 2, seru banget ya kalau kita ngebahas seputar dunia olahraga. Tapi saat lagi teman Pro 2, apakah aku bakal spill jagoan kamu dari Timnas Indonesia atau bahkan dunia olahraga lainnya yang bakal aku spill buat kamu? Jadi untuk kamu yang penasaran, tetap stay aja di 89,5 FM. Dunia olahraga sesaat lagi bakal menemani kamu. Masih bersama aku Vita Karina di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Informasi selanjutnya teman Pro 2. Ini ada satu informasi yang menjadi momentum bagi Garuda Pertiwi yang ternyata kali ini mendapatkan pengalaman baru. Jadi pelatih Timo Skeuneman menyebutkan bahwa Garuda Pertiwi memiliki momentum menimba pengalaman dari Thailand U16 ketika kedua tim bentrok dalam final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kudus, tepatnya pada Minggu besok ya teman Pro 2. Garuda Pertiwi lolos ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai mengalahkan Yordania 3-0, sedangkan Thailand menggebuk Malaysia dengan skor 5-1. Menurut Timo Skeuneman, melawan Thailand U16 akan jadi pengalaman yang penting bagi anak asuhnya. Timo sendiri juga menyebutkan bahwa Thailand sudah lama untuk mengembangkan bakat sepak bola putri, yakni sejak 30 tahun silam, sementara Indonesia baru dalam 3 tahun terakhir. Usai mengalahkan Yordania, Timo juga menyinggung bahwa kekuatan timnas sepak bola putri, khususnya kelompok umur di kawasan Asia Tenggara. Pelatih juga menyebutkan bahwa 3 tim jadi salah satu kekuatan utama dari ASEAN saat ini, yakni adalah Australia, Vietnam, dan Thailand. Timo juga menjadi pelatih timnas putri Indonesia U16 dalam Piala AFF Wanita U16 2025 yang merasakan kekuatan Australia dan Vietnam tepatnya pada ajang itu. Semifinal Indonesia kalah dengan skor 0-3 dari Australia, lalu dalam perebutan peringkat 3 kalah adu dengan adu penalti 6-7 atau 1-1 dari Vietnam. Sementara itu teman Pro 2, meskipun ingin juara namun Timo Skeuneman juga tidak mau terlalu sesumbar gitu ya soal target di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Dimana dari lubuk hati seorang Timo sebagai pelatih menyebutkan bahwa tropi sebenarnya ada pada perkembangan anak-anak Garuda Pertiwi dan pesepak bola putri muda Indonesia lainnya. Jadi gimana nih teman Pro 2, sangat mendukung ya bagaimana nanti bisa jadi salah satu prestasi terbaru pastinya ya, bukan hanya timnas Indonesia dari grup pemain sepak bola pria ya, tapi juga ternyata sekarang itu selama 3 tahun ini ada juga Garuda Pertiwi yang ternyata sudah punya momentum untuk menimba pengalaman dari Thailand U16. 3 tahun ini banyak belajar ya pastinya untuk momen-momen dari Garuda Pertiwi yang tentunya terus menorehkan prestasi-prestasi selanjutnya di laga-laga yang nantinya akan diikuti teman Pro 2. Ikut mendukung dong ya pastinya teman Pro 2, ikut bangga juga bahwa ternyata bukan hanya timnas Indonesia dari kalangan usia pemain tertentu

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, lumba-lumba dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan suara dan siulan khas yang berbeda-beda. Bahkan, setiap lumba-lumba memiliki siulan nama sendiri yang digunakan untuk saling mengenali. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal sering membantu manusia atau hewan lain yang sedang dalam bahaya di laut.
1: Esteler, estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi terakhir seputar informasi dunia olahraga ya teman produser, sebelum kita bergeser ke top 20. Nah kali ini informasi selanjutnya adalah insiden tendangan kungfu mewarnai laga Piala Suratin U13 yang ternyata juga mempertemukan Batu Retno dan Mataram Utama atau MU di lapangan Dwi Windu Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertandingan ini juga digelar tepatnya pada hari Kamis waktu lalu ya. Sementara pada rekaman video laga yang beredar, nampak salah seorang pemain Batu Retno akan Jarar Fauzi terkena tendangan pemain MU Firmansyah Purbo Wicaksono. Pemain dari MU juga terlihat melompat dan mengangkat tinggi kakinya. Tendangannya pun juga mengenai kepala pemain Batu Retno yang kemudian tersungkur di tengah lapangan. Wasit kemudian menghadiahi pemain MU kartu kuning sehingga menimbulkan protes dari kubu Batu Retno. Selain itu, Sarjoko turut juga meminta supaya pemain MU juga dijatuhi sanksi larangan mengikuti kompetisi sepak bola di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama beberapa tahun. Dan demikian juga wasit agar dihukum tidak memimpin laga selama 1 tahun. Atau 2 tahun lamanya, Tuan Pro 2. Nah, selain itu memang akan tapi kabarnya ya, informasi dari Sekretaris Umum ASPROF PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Wendy Umar, sementara itu juga menyebutkan telah menindaklanjuti bagaimana insiden kemarin. Pihaknya juga langsung mengumpulkan informasi terkait kejadian, baik itu dokumentasi foto, video, laporan pengawas pertandingan, dan juga lain sebagainya juga sudah terkumpul gitu ya. Dan kondisi pemain dari Batu Retno sendiri, Wendy, ini sudah bilang gitu ya bahwa ASPROF DIY ataupun Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkomunikasi aktif dengan pelatih Batu Retno yang guna untuk mengetahui detail bagaimana kondisi dari Akan Jari Fauzi atau Askan ya namanya ya, Askan Jarar Fauzi. Hasil pengecekan dari kronologi pertandingan kemarin, insiden yang membahayakan tersebut ada di menit ke-66. Hasan sendiri akhirnya disebutkan masih bisa melanjutkan laga hingga selesai, akan tetapi kata Wendy, memang ketika pemain merasakan pusing dan mual ketika perjalanan pulang, sehingga memang dia langsung dilarikan ke rumah sakit JIH yang menjalani prosedur medis CT scan berkaitan dengan gejala yang dialami. Serta memang kabarnya pihak ASPROF PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya juga melakukan komunikasi kepada pihak keluarga pemain guna untuk memberikan dukungan moral, pendampingan, dan komitmen pencegahan kejadian serupa. Dan satu informasi ini menutup perjumpaan kita di rangkaian program acara Santai Siang, tapi bentar lagi Vita masih bakal menemani kamu di program acara selanjutnya, yakni Top 20 Indonesia Lokal selama 1 jam ke depan ya. Nanti kamu juga bisa ikuti lagu-lagu kesukaan kamu bakal menempati di posisi pertama atau justru ada di tengah-tengah atau masih di akhir, karena masih baru ya. Biasanya kalau lagu-lagu baru itu masih ada di deretan akhir atau new entry biasanya teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut, yang biasa saya request, nanti bisa pantengin aja lepas dari jam 2 siang sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2 Jember dimanapun kamu, apa kabar nih? Tentunya Vita Karina masih menemani kamu. Kamu lagi dengerin Top Indo 20 untuk edisi hari ini 22 Agustus 2026. Kita bakal menuju di posisi 20 sampai dengan posisi 1 teman Pro 2. Siapa sajakah mereka teman Pro 2? Tetap standby aja di telepon 9,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Tita Karina di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 untuk minggu ini, disarankan di Bandung dengan singlenya Dongker featuring Jason Ranti yang harus out juga. Tapi tenang aja teman Pro 2, tentunya kamu masih bisa request lagu ini, bisa dengerin juga di Pro 2 Hitlist. Spesial menemani kamu ya setiap harinya di jam 10 biar kamu bisa dengerin lagunya. Oke deh teman Pro 2, kita langsung aja untuk menuju di new entry kita ataupun di posisi 20. Ada siapa sih di posisi 20 minggu ini? Ini dia. 20.

posisi 20 ataupun new entry kita minggu ini. Single dari Rainbow Day dengan Dunia Yang Nanti. Dunia Yang Nanti menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan serta juga ada keadaan yang selalu berjalan sesuai dengan keinginan ya. Yang ternyata juga sesekali sesuai dengan keinginan, ada juga yang gak sesuai sama keinginan. Lewat lagu ini teman Pro 2 Raimlaude juga mengajak kita untuk bisa memahami bahwa gak semua rasa itu harus dimiliki. Terkadang kita tuh ketika mencintai berarti kita juga harus belajar untuk melepaskan, menerima keadaan serta juga tetap mendoakan kebahagiaan seseorang meskipun bukan kita yang bersamanya. 19.

Posisi 19 ada lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai, naik dari posisi 20. Sabrina Leonor ini kembali lewat single terbarunya bertajuk Selesai. Lagu ini rilis setelah sebelumnya Sabrina ini sukses lewat single Haha yang berhasil untuk meraih lebih dari 2 juta pendengar di Spotify, tepatnya teman Pro 2. Lewat Selesai, Sabrina juga masih mengangkat tema seputar percintaan. Nah, kali ini dia bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat dirinya itu hatinya semakin terluka.

Lagu ini nih teman Pro 2 yang lagi tren banget ya, ketika mungkin kamu lagi buka TikTok atau mungkin kamu lagi buka media sosial lainnya. Lagu di posisi 18 persembahan dari Naikila dengan MMG atau My Mind Gue. Naik dari posisi 19. Mengusung perpaduan musik hip hop, pop dan sentuhan dangdut modern atau yang dikenal sebagai hipdut. Lewat lagu ini, Naikila menampilkan karakter perempuan yang sangat percaya diri, ekspresif dan berani untuk menyampaikan perasaannya.

Aduh, kalau lagunya bikin kita patah hati kayak gini sih makin galau banget ya teman Pro 2. Di posisi 17 lagu dari Natasha Sabella dengan Menerima Luka. Turun dari posisi 13, fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani, di mana rasa cinta masih ada tapi ternyata tidak lagi sejalan dengan kenyataannya. Lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang tidak selalu menjamin sebuah kebahagiaan, dan terkadang perpisahan menjadi pilihan yang menyakitkan sekaligus paling jujur.

Teman Pro 2, sebelum kita di posisi 15 besar minggu ini, kita mampir dulu di posisi 16. Kali ini ada lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi, naik dari posisi 18. Lagu Ini Abadi yang udah rilis ya sebenarnya di tahun 2022, jadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh para penggemarnya berkat maknanya yang dalam banget dan relatable banget ya. Mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh atau LDR. Lagu ini bercerita tentang rasa rindu, rasa cemas, ataupun usaha untuk tetap mempertahankan hubungan meskipun terpisah oleh jarak.

Di posisi 15 kali ini ada lagu dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, naik dari posisi 16. Lagu satu ini dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, ini sebenarnya udah rilis ya teman Pro 2. Masih anget-anget banget, tepatnya masih di bulan Juni kemarin. Tepatnya di tanggal 26 Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat lagu ini, Roni menghadirkan warna musik yang lebih alternatif, lebih sinematik, sekaligus juga menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya.

Posisi 15 ada Tulus dengan Teh Hijau naik dari posisi 15. Lagu Teh Hijau dari Tulus yang udah rilis tepatnya di tahun ini masih di bulan Juni juga teman Pro 2. Banyak banget ya kayaknya ya lagu-lagu yang rilisnya di bulan Juni. Salah satunya lagunya dari Tulus, karya terbarunya yang setelah 4 tahun sejak album Manusia. Lagu ini juga mengangkat makna tentang kesederhanaan, ada juga tentang makna untuk mengajak pendengarnya ataupun kamu untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Selain itu, juga dari makna ini bisa menemukan ketenangan di tengah kesibukan hari-hari kita.

Posisi 13 lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret turun dari posisi 10. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan serta juga kerinduan yang kerap datang karena memang tidak sempat untuk mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang itu benar-benar pergi. Dan juga merasa sulit untuk mengikhlaskan kepergiannya. Kayak benar-benar kerasa kehilangannya gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin lagu ini bisa jadi salah satu pengingat ya, bahwa ketika kita itu bertemu dengan orang yang benar-benar berarti, ketika kita mau mengungkapkan sesuatu ya udah ungkapan aja gitu ya, sebelum akhirnya orang itu benar-benar pergi dan kita gak bisa ketemu lagi gitu ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi selanjutnya. Tentunya kita masih di top 20 Indonesia lokal.

Posisi 12 Adrian Halim dengan 2001 kali, naik dari posisi 14. Lagu 2001 kali dari Adrian Halim dirilis tepatnya pada bulan Mei 2026 dan sempat viral di berbagai platform media sosial terutama TikTok ya. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 sering banget scroll media sosial, salah satunya TikTok ya, pasti ada lagu ini teman Pro 2. Lagu ini menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, rasa lelah dan juga berbagai masalah. Namun keduanya tetap memilih bertahan karena cinta yang begitu kuat. Meskipun sering berbeda pendapat, ternyata mereka selalu menemukan jalan untuk kembali bersama.

posisi 11, kali ini lagu dari Liodra dengan Pura-Pura naik dari posisi 12. Lagu ini diciptakan oleh Enmes Kamaleng. Lirik lagunya adalah lirik lagu yang isinya tuh benar-benar menyentuh hati kita ya. Lagunya lagu galau. Tapi kayaknya kalau Liodra yang ngebawain sih memang juaranya dia tuh lagu galau. Nah, tau gak sih ternyata Teman Pro 2 lagu yang kali ini diciptakan oleh Enmes Kamaleng ini mengangkat kisah tentang perkhianatan atau pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun juga menambah daftar lagu patah hati seorang sang Liodra. Kalau sebelumnya Teman Pro 2 ketika kamu dengerin lagunya Liodra itu banyak banget ya yang galau. Kayak lagunya Teganya Kau, ada juga Bodohnya Aku yang ternyata juga sudah meraih jutaan streaming. Kita lanjut lagi yuk Teman Pro 2, kita tinggalin lagu dari Liodra. Kita beralih ke posisi 10 besar minggu ini.

Di posisi 10 besar minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh lagu dari Roni Parulian featuring Vanessa Z dengan Takkan Terulang, turun dari posisi 7. Kali ini mereka berdua menghadirkan lagu terbarunya ya, berjudul Takkan Terulang, tepatnya pada tanggal 16 April 2026 waktu lalu. Dibawakan sebagai duet penuh emosi, lagu ini juga menghadirkan tema kisah cinta yang jarang banget diangkat. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berulang arah ya, berubah arah gitu ya, akhirnya harus berpisah. Dan keputusan ini diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba untuk bertahan. Jadi mau gak mau ya, sekuat apapun mencoba untuk mengulang situasi dan rasanya pun juga gak akan pernah sama lagi. Sehingga merelakan jadi satu-satunya jalan, seperti yang dikisahkan dalam lagu ini.

Kali ini kita lanjut lagi di posisi 9. Ada lagu dari Sheila on 7 dengan Sederhana naik dari posisi 11. Lagu Sederhana dari Sheila on 7 ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok ke dalam kehidupan berlimpah di tengah kota, namun kehilangan

posisi 8 Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naik dari posisi 9, Sumpah Mati adalah lagu dari The Winner Song dari Indonesian Idol Season ke-14 yang dibawakan oleh Selena Grace bersama dengan Andi Rianto. Selain itu, lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan sang kekasih, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Lagu ini bertemakan tentang sebuah rasa yang harus kuat untuk menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi oleh individu.

posisi 7 NPD dengan Sempurnanya Aku turun dari posisi 5. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan Kev. Lagu ini juga menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang begitu santai dan bernuansa humor. Lagu ini juga membawakan suasana yang begitu riang serta juga sederhana sehingga mudah untuk diterima oleh kalangan muda. Lirik lagunya juga menggambarkan percakapan sederhana ketika seseorang mencoba untuk berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya.

posisi 6 kali ini teman Pro 2, lagu yang dipersembahkan oleh Angie Carvalho dengan judul Remuk, naik dari posisi 8. Lagu yang menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah memilih perempuan lainnya. Aduh, sakit banget sih. Dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. Ini lagu tema patah hati ya. Apakah selanjutnya masih soal patah hati? Karena memang kalau patah hati tuh lagunya pasti ada juaranya sendiri ya di hati kita teman Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi 5 besar minggu ini.

Gak kerasa sekarang udah di posisi 5 besar minggu ini teman Pro 2, lagu dari Ga Indrawari menempati di posisi kelima dengan judulnya 1000 kali, turun dari posisi 4. Lagu ini udah resmi ya dirilis tepatnya pada bulan Februari waktu lalu dan langsung menarik perhatian banyak sekali pendengarnya khususnya di TikTok. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh, 1000 kali menghadirkan kisah tentang cinta yang begitu tulus serta juga kesetiaan kepada seseorang. Popularitas 1000 kali tidak lepas dari liriknya yang begitu romantis serta juga aransemennya yang sangat ringan serta juga mudah untuk kita dengarkan.

Teman Pro 2, sebelum kita di posisi 3 besar minggu ini, kita mampir dulu di posisi 4. Kali ini ada persembahan single dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, turun dari posisi 3. Pamungkas merilis single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, tepatnya pada bulan April waktu lalu sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Lagu ini udah ditulis oleh Pamungkas sendiri ya, tentang bagaimana kita bisa mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun juga kepada diri sendiri. Dia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta juga pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita.

Di posisi 3 tentunya teman pro 2, kamu udah tahu ya lagu ini yang hype banget. Lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu turun dari posisi 1. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di tengah perkotaan. Tema di lagu ini juga dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan serta juga dalam hal mengejar mimpi.

Di posisi 2 ataupun runner up kita minggu ini ada lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, naik dari posisi 6. Kita Buat Menyenangkan adalah single dari lagu penyanyi serta juga dia itu adalah penulis Indonesia ya, penyanyi dan juga penulis, Bernadia. Lagu yang rilis tepatnya pada bulan Januari 2026 waktu lalu berbeda dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Kalaupun sebelumnya ini membawakan lagu dengan emosi penggemar yang bisa jadi galau, lagu ini juga bisa menyenangkan, membawa pendengarnya untuk bisa menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi yang paling kita tunggu-tunggu, posisi 1 teman Pro 2. Apakah lagu kesukaan kamu? Ini dia. Yes, teman Pro 2 di posisi 1 minggu ini ada lagunya Nabila Takia dengan Cegil, naik dari posisi 2. Nabila Takia merilis single terbarunya berjudul Cegil ya, tepatnya pada Januari 2025. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan hanya sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil ini menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius serta juga harapan untuk menua bersama. Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay ya. Terima kasih juga buat para label yang sudah mendukung program acara siang hari ini. Tetap standby aja di telepon 9,5 FM ya, karena saat lagi bakal ada top 20 manca. Sekaligus aku juga ngucapin terima kasih buat MD kita yang luar biasa, ada Aisyah Amalia. Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya dan bye-bye.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Preduwe, kali ini di Info Preduwe edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Preduwe tentang The Indonesia Pro EM hadirkan format berbeda dari Pro EM umumnya. Informasi yang terakhir, informasi berikutnya teman Preduwe, OJK catat pembiayaan pinjaman daring untuk UMKM tumbuh 23,25%. Dan informasi selanjutnya, Jember tumbuh 6,38%, Pemkab gandeng perbankan pacu ekonomi. Dan teman Preduwe, inilah dia untuk berita selengkapnya. The Indonesia Pro EM presented by Combi Par and Nomura 2026 menghadirkan format pertandingan yang berbeda dibandingkan turnamen Pro EM pada umumnya. The Indonesian Pro EM menerapkan konsep berbeda karena pegolf Indonesia, pegolf profesional dan amatir memainkan bola masing-masing selama pertandingan. Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro EM presented by Combi Par and Nomura 2026. Pembiayaan pinder kepada UMKM mencapai 35,12 triliun hingga Juni 2026. Pembiayaan tersebut tumbuh 23,25% secara tahunan dan mencakup 33,41% total pembiayaan pindar. OJK dan pemangku kepentingan mendorong pindar tumbuh sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Jember mendorong peran sektor perbankan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan pertama 2026, tercatat mencapai 6,38%. UMKM tersebut di upaya tersebut teman Preduwe dibahas dalam audiensi Pemkab Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia BI Jember dan pimpinan perbankan di Kabupaten Jember pada Selasa kemarin. Kepala OJK Jember Aris Biduman mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi antar pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan. Baik teman Preduwe, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Preduwe. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Preduwe selanjutnya.

0: It's time for Top Manca 20.
1: Delapan koma lima FM Predio era di jam pertama terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Predio. Kali ini barengan aku Dita Aulia yang kembali bakal kasih info tanggal lagu buat kamu. Topik khusus untuk mancanegara teman Predio. Kali ini kita ada di Top Manca 20 edisi 22 Agustus ya teman Predio 2026 tentunya. Dan akhirnya kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 sampai dengan 1 teman Predio. Kira-kira siapa aja nih mereka? Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predio era di Jember. Still with me Dita Aulia teman Predio di Top Manca 20 Predio FM era di Jember. Sebelum kita ke urutan ke-20 kali ini teman Predio perlu tahu dulu nih musisi atau band siapa yang harus keluar dari chart kita minggu ini teman Predio. Di minggu ini yang keluar dari chart adalah Drakepad teman Predio dengan singlenya 21 Pilots. Aduh sayang banget ya. Dan teman Predio kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 ya. Kira-kira untuk siapa nih di urutan ke-20 ini new entry kita untuk minggu ini teman Predio.
0: Number 20.

Di posisi ke-20 teman Predua atau new entry kita di minggu ini ada Jenny dengan Less Than A Lover teman Predua. Lagu ini lagu dari Jenny ya, sebenarnya itu menggambarkan kenyamanan hubungan teman Predua yang mengalir santai seperti liriknya ya, Less Than A Lover teman Predua. Yang ingin menikmati kebersamaan tanpa tekanan status. Tokoh dalam lagu juga merasa bahwa kedekatan batin mereka sudah sangat kuat nih, tapi sengaja dibatasi agar gak terjebak komitmen ya yang berat lah ya teman Predua. Namun dibalik itu ada dilema tentang kejujuran perasaan juga hingga membuatnya ragu apakah hubungan tanpa status ini benar-benar bisa bertahan teman Predua. Aduh, zaman sekarang ngomongin HTS ya. Dan teman Predua, setelah di posisi ke-20 kita akan lanjut ya. Selanjutnya kita akan masuk ke posisi 19 minggu ini teman Predua, masih dibilang new entry juga. Ada siapa kira-kira untuk di posisi 19 minggu ini teman Predua? Number 19.

0: posisi ke-19 Tomom Pridiwa ada Cats A dengan Animal ya. Ya Animal Tomom Pridiwa yang naik dari posisi 20 minggu lalu. Dan lagu ini Tomom Pridiwa merupakan comeback-nya dengan merilis single ini pada sebenarnya udah rilis sejak bulan Juli ya. Dan lagu ini hadir dengan nuansa pop modern yang dipadukan dengan beat intense, dan rilisan ini juga melibatkan penyanyi penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya Ed Sheeran Tomom Pridiwa dalam produksinya. Lagu ini membawa konsep yang lebih berani dan penuh energi dengan memperlihatkan sisi lain dari girl group Cats A Tomom Pridiwa. Dan Tomom Pridiwa setelah di posisi ke-19, kita akan langsung beranjak ke posisi 18.
1: Number 18.

Di posisi ke-18 Tomom Pre 2 ada Alex Warren dengan Fever Dream yang turun dari posisi 13 minggu lalu Tomom Pre 2. Perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan kuat banget seperti freak train to the chest di Tomom Pre 2 menghantam tanpa ada peringatan gitulah ya. Dan toko dalam lagu juga merasa hatinya sebelumnya itu hampir tertutup karena kesepian atau kekecewaan yang dirasakan Tomom Pre 2. Tetapi sejak bertemu dengan si Do ini ya, semua itu langsung hilang. Sepi itu gak ada Tomom Pre 2. Tapi yang ada tuh justru kayak rasa takut gitu. Kayak takut dirinya itu akhirnya juga merasa ya sulit tidur lah ya, dan memikirkan kemungkinan tidak dicintai kembali Tomom Pre 2. Dan Tomom Pre 2 setelah di posisi ke-18 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 17 minggu ini. Number 17.

Di posisi ke-17 teman pre 2 ada Ariana Grande dengan Petal yang naik dari posisi 19 minggu lalu teman pre 2. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang sebenarnya hidup dalam sorotan dan kesuksesan, namun justru merasa hampa secara emosional nih teman pre 2. Di mata banyak orang sih kelihatannya kayak hidupnya tuh sempurna banget, kayak sebuah paradise lah ya, sehingga rasa sakit dan patah hati yang ia rasakan itu dianggap gak nyata teman pre 2. Meskipun dikelilingi kayak uang, berkat yang banyak dan tepuk tangan, ia ini juga justru merasa terjebak dalam citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya nih teman pre 2. Dan teman pre 2 setelah di posisi 17 ya, kita akan langsung beranjak ke posisi 16 minggu ini. Number 16.

Di posisi ke-16 teman pre-2 ada Shayna Spiral dengan Great Expectation yang naik ternyata dari posisi 17 minggu lalu teman pre-2. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan yang gugup, penasaran dan juga nekat gitu ya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi juga penuh ketidakpastian nih teman pre-2. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta ya, nekat banget dan pokoknya pengen ngejar banget deh seseorang yang membuatnya merasa hidup ini teman pre-2. Meskipun ya bahkan itu berarti dia harus keluar dari zona nyamannya nih teman pre-2. Dan teman pre-2 setelah di posisi ke-16 kita akan langsung beranjak ke posisi 15 minggu ini. Number 15.

Di posisi ke-15 Tom Prady 2 ada Malcolm Top dengan Earrings yang naik dari posisi 16 minggu lalu Tom Prady 2. Lagu ini tuh mengajak kita masuk ke cerita fase awal ya sebuah hubungan atau yang sering disebut honeymoon phase Tom Prady 2. Dengan musik indie R&B-nya yang sangat santai dan easy listening banget, lagu ini menggambarkan rasa kagum, rasa nyaman, sekaligus sedikit rasa takut ya sebenarnya ketika mulai jatuh cinta pada seseorang Tom Prady 2. Lewat metafora sepasang anting ini yang tertinggal di tempat tidur, ini tuh benda sederhana yang justru menjadi simbol dari kenangan dan perasaan yang masih terus teringat Tom Prady 2. Menariknya lagu ini juga menunjukkan kalau rasa senang dan rasa insecure ternyata bisa datang bersamaan saat seseorang itu mulai jatuh cinta terlalu dalam. Dan Tom Prady 2 setelah di posisi ke-15 ya, kita akan langsung beranjak ke posisi 14 minggu ini. Number 14.

Di posisi ke-14 Tom Predi Wa dia Curtis dengan lagunya Red Red yang naik dari posisi 15 minggu lalu Tom Predi Wa. Lagu Red Red ini sudah dirilis sebenarnya sejak bulan April lalu dan sebagai single pra-rilis sekaligus lagu utama dari mini album Green Green Tom Predi Wa. Lagu ini menandai comeback-nya Curtis dengan menampilkan arah musikal dan identitas artistiknya mereka Tom Predi Wa yang juga semakin kuat. Menariknya juga lirik dari Red Red ini ditulis oleh para member sendiri sehingga lagu ini juga terasa lebih personal dan mencerminkan warna musik khas Curtis sendiri Tom Predi Wa. Dan Tom Predi Wa setelah di posisi ke-14 ya, kita akan langsung beranjak nih ke posisi 13 minggu ini Tom Predi Wa. Number 13.

Di posisi ke-13 Tom Brady ada BTS dengan Swim yang turun dari posisi 10 minggu lalu Tom Brady. Lagu ini tuh adalah lagu terbaru ya setelah hampir 4 tahun hiatus, di mana lagu ini juga menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang juga untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu Tom Brady. Lagu ini mengajak pendengar untuk tetap tenang, berenang mengikuti ritme diri sendiri, dan bertahan dengan cara yang paling mereka pahami, Tom Brady 2. Intinya terus berenang lah ya Tom Brady 2, pesan dari BTS ini. Dan Tom Brady 2 setelah di posisi ke-13, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 12 minggu ini. Number 12.

Di posisi ke-12 teman pre-2 ada Backstreet Boys dengan lagunya Shape of My Heart nih, yang naik dari posisi 14 minggu lalu teman pre-2. Lagu lawas ini yang dirilis tahun 2000-an kalau nggak salah, dan ini viral lagi karena dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun ya teman pre-2, yang lagi banyak banget berseliweran di FYP di mana lagu ini digunakan. Dan sebenarnya untuk lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah ia lakukan dalam sebuah hubungan teman pre-2. Ia merasa selama ini terlalu sibuk nih mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain, sampai akhirnya justru menyakiti orang yang dia cintai teman pre-2. Dan teman pre-2 setelah di posisi ke-12 ya, kita akan langsung beranjak ke posisi 11 minggu ini. Number 11.

Di posisi ke-11 sama Pre 2 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You yang naik dari posisi 12 minggu lalu sama Pre 2. Lagu ini sebenarnya udah dirilis sejak bulan Juni ya, dan lagu ini terasa istimewa banget karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack atau OST sama Pre 2. Dimana terinspirasi dari karakter Jesse, lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5 sama Pre 2. Dan secara keseluruhan untuk lagu ini itu menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Tapi menariknya teman Pre 2, meskipun sudah lama berpisah, kenangan dan perasaan lama ternyata tidak hilang begitu aja teman Pre 2. Jadi ketika kembali bertemu itu kayak aduh, ada sesuatu yang memang gak pernah hilang teman Pre 2. Dan teman Pre 2 setelah di posisi ke-11 ya, kita akan masuk ke top 10 kita minggu ini. Kira-kira untuk di posisi 10 akan diawali oleh siapa nih teman Pre 2? Number 10.

Di posisi ke-10 teman perdua ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang turun ya dari posisi 6 minggu lalu teman perdua. Olivia Rodrigo ini akhirnya merilis lagu barunya Drop Dead ini pada bulan April lalu teman perdua. Dan lagu ini menjadi lead single dan title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini teman perdua. Dimana Drop Dead ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik nih teman perdua. Lagu ini memperlihatkan euforia dan kegugupan yang sangat kuat pada seseorang di awal perkenalannya teman perdua. Dan teman perdua setelah di posisi ke-10 ya, kita akan lihat juga untuk ke posisi 9 minggu ini teman perdua. Number 9.

Di posisi ke-9 Wong Freddy Wad masih dengan Olivia Rodrigo dengan judul lagunya The Cure yang naik dari posisi 11 minggu lalu Wong Freddy Wad. Dalam lagu ini Olivia Rodrigo menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan rasa tidak aman nih Wong Freddy Wad. Lagu ini menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa menjadi obat atau menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada dalam dirinya Wong Freddy Wad. Lagu ini juga menjadi bentuk pendewasaan dari Olivia ya, di mana ia juga menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri ya harus datang dalam dirinya sendiri Wong Freddy Wad. Gak bisa menggantungkan pada orang lain nih. Dan Wong Freddy Wad setelah di posisi ke-9, kita akan langsung masuk ya ke posisi 8 minggu ini. Number 8.

jalan-jalan dengan sepatu roda.

Di posisi ke-8 Tawang Prediwa ada Nona dengan Rollerblade ya, yang naik dari posisi 9 minggu lalu Tawang Prediwa. Nona akhirnya merilis single baru ini yang judulnya Rollerblade, di mana sudah rilis sejak April, sebenarnya di bulan April lalu Tawang Prediwa. Dan sebagai girl group global asal Indonesia, Nona selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka Tawang Prediwa, tak terkecuali lagu Rollerblade ini Tawang Prediwa. Menceritakan tentang seseorang perempuan yang punya kepercayaan tinggi, ia menikmati kehidupan yang bebas, jadi pusat perhatian atau trendsetter ya, bukan follower, di mana repetisi liriknya yang catchy ditambah musiknya yang cocok banget buat party ya Tawang Prediwa. Bikin lagu ini juga gampang banget nempel di telinga pastinya, jadinya viral deh lagu ini. Dan Tawang Prediwa setelah di posisi ke-8, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 7 minggu ini. Number 7.

Di posisi ketujuh Tawam Predua ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me Tawam Predua, yang naik dari posisi 8 minggu lalu Tawam Predua. Ariana Grande resmi comeback dengan merilis lagu Head That I Met You Love Me ini sebagai pembuka album barunya pada bulan Mei 2025 Tawam Predua. Lirik lagu ini ditulis langsung olehnya, dan secara tema lagu ini bercerita tentang rasa lelah dan gak nyaman sebenarnya dalam sebuah hubungan, di mana Ariana Grande itu merasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat, dan ia sadar bahwa pesonanya itu bisa membuat orang mudah jatuh cinta, tetapi di saat yang sama ia merasa juga hubungan itu gak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia yang utuh, di mana manusia juga sometimes ada benernya, sometimes ada salahnya Tawam Predua. Gak selalu sempurna ya. Dan Tawam Predua setelah di posisi ketujuh, kita akan langsung beranjak ke posisi 6 minggu ini. Number 6. No matter what.

Pada posisi 6 teman Prediwa ada Lady Gaga dan Duci dengan lagunya Runway yang sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu teman Prediwa. Penyanyi Lady Gaga merilis lagu Runway ini sebenarnya sudah bulan April lalu ya, dan karya ini merupakan hasil kolaborasinya bersama rapper Duci teman Prediwa. Lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack atau OST dari film The Devil Wears Prada 2, di mana lagu Runway karya Lady Gaga dan Duci merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya teman Prediwa. Dan teman Prediwa, setelah di posisi ke-6 kita masuk ke top 5 kita minggu ini. Kira-kira untuk posisi 5 akan diawali oleh siapa nih teman Prediwa?

Posisi 5 The Mompre 2 ada Katy Perry, The One That Got Away, yang naik dari posisi 7 minggu lalu The Mompre 2. Melalui liriknya yang emosional dan puitis banget, lagu ini membuat para pendengar bernostalgia tentang cinta di masa lalu nih The Mompre 2. Membayangkan bagaimana jika masa depan mereka itu gak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir The Mompre 2. Apakah akan happy ending sesuai dengan bayangan atau justru ada hal lain tak terduga The Mompre 2? Karena ya we never know lah ya The Mompre 2. Dan The Mompre 2 setelah di posisi kelima ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 4 minggu ini. Number 4.

Di posisi keempat teman Predua ada Dominic Fike dengan White Case yang naik dari posisi 5 minggu lalu teman Predua. Lagu ini tuh merupakan sebuah track yang sebelumnya kayaknya pernah bocor ya dan ramai dibicarakan di internet. Dan secara musikal lagu ini menghadirkan nuansa emosional dan balutan gitar yang manis, dimana struktur yang intim dan lirik yang mentah ciri khas dari Dominic Fike ya, yang selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya tentunya teman Predua. White Case ini menggambarkan kenangan masa muda dimana cinta yang perlahan menjauh dan perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesan. Sanya teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi keempat, ini berarti kita akan masuk ke top 3 kita minggu ini. Langsung saja teman Predua kita ke posisi 3 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih untuk posisi 3 minggu ini?

Di posisi ketiga teman pria dua ada Gracie Abrams dengan Hit the Wall yang naik dari posisi 4 minggu lalu teman pria dua. Lagu ini menjadi single utama ya dari album ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell, dan melalui liriknya Gracie Abrams menggambarkan kelelahan emosional di mana dia juga ada rasa enggak amannya hingga konflik batin juga dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang membuat seseorang merasa kayak aduh menabrak tembok dalam hidupnya gitu teman pria dua. Dan teman pria dua setelah di posisi tiga, kita langsung beranjak aja untuk ke posisi kedua kita ya teman pria dua. Kira-kira untuk posisi kedua ini ada siapa? Apakah lagu di posisi dua ini sering kamu puter di minggu ini teman pria dua? Ini dia untuk posisi dua minggu ini. Number

Di posisi kedua teman predua ada Justin Bieber dan Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat yang naik dari posisi 3 minggu lalu teman predua. Sekarang sudah berhasil menduduki di posisi 2 ya. Apakah minggu depan bakal di posisi 1? Nah ini dia teman predua, we never know. Jadi buat kamu request aja di Predua Hitlist tiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 teman predua. Dan kalau ngomongin soal lagu dari Justin Bieber dan Nicki Minaj ini, Beauty and a Beat, lagu ini kembali naik ya di tangga global. Sebenarnya lagu ini udah dirilis sejak tahun 2012 teman predua. Dimana secara garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama kekasih. Lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan tuntutan dunia. Seperti liriknya, we gonna party like it's 3012 teman predua tonight. Waduh, ini kayak menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan gak terlupakan banget deh pokoknya. Dan teman predua, setelah di posisi kedua, ini berarti kita sudah masuk ke juara satu kita minggu ini teman predua. Kira-kira untuk posisi satu ada siapa nih teman predua? Kita langsung saja masuk untuk posisi satu di Top Manca 20 edisi 22 Agustus 2026. Number 1.

satu kita Tom Predua The Temper City dengan Self Aware yang naik dari posisi 2 minggu lalu Tom Predua. Temper City merilis lagu ini tuh sebenarnya sudah sejak bulan Februari ya, di mana makna lagu ini juga menggambarkan hubungan yang penuh chemistry, tapi sebenarnya enggak punya arah yang jelas juga sih. Ada rasa suka, ada momen manisnya juga, bahkan ada ungkapan cinta, tapi di balik itu semua juga tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tuh enggak akan bisa jadi sesuatu yang serius gitu Tom Predua. Dan Tomom Predua ini berarti mengakhiri perjumpaan kita di Top 20 Manca minggu ini ya. Buat kamu yang ingin lagunya masuk ke tangga lagu, jangan lupa request setiap hari di Predua Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang Tomom Predua. Terima kasih banyak yang udah menemani perjalanan kita di Top Manca 20. Aku Dita Aulia pamit undur diri sejenak ya. Terima kasih juga untuk para label yang sudah mendukung program ini. Terima kasih untuk MD kita tercinta Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan juga. Dan Tomom Predua sesaat lagi aku Dita Aulia pamit selama satu jam saja, karena sebentar lagi kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Music Planner Teman Predua langsung dari Predua Jakarta tepat pukul 4 sore ini Teman Predua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya barengan kita di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit sementara dulu Teman Predua.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Sibu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Produe, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance yang pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah ketahuan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, yeah. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan.

0: Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: kena flu. Wah, benar.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa, dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya, lewat Nada Bumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yeah. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasanya yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong, kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk?
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah, terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
3: Datanglah. Belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan. Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin.
0: Wudih.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Itu cuma
2: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi, saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang
0: tuh. Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Ribbon ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di approve, masih proses.
0: Proses ya.
2: Masih proses.
0: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman
0: ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
3: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Enggak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, enggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh, Gan. Lu merasa ini banget enggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
4: Biar, maksudnya gini Mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
3: Yang penting rambut dulu.
4: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
4: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya?
3: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
3: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Karyo
3: bahasa
0: sih gak gondrong ya. Jaka sekatik

0: Jaka sekate kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
1: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih cuy gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
2: Fondasi dulu itu.
0: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
3: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
3: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
3: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, iya. Mr. Big sih gokil ya.
3: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
3: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
3: Iya, Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
4: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
4: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main, gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
4: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
4: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
4: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
4: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini. Gitu, dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
4: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah gak sih style kayak gini? Yang gondrong gitu.
4: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
4: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
4: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock?
4: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu. Lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya, wah gokil.
4: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
3: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
3: Indonesia sih tetap
4: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa dangdut itu?
4: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
3: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
4: Oh gitu ya?
3: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
3: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
3: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
3: Kalau band rock Indo ya
0: God Bless. Oh.
3: Nah, kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
3: Era-era itulah.
0: Oh. Jadi,
3: influence kita juga.
0: Iya. Saya
3: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: Iya.
4: Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya
4: Om Rio. Jadi vokal rock. Ya. Gitu.
0: Oh. Gitu. Tapi
4: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
4: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
4: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
4: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Mm-hmm. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Okay.
3: Ini mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Ya ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Udah maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf ya.
3: Motor beca itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Iya. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu.
1: Hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih, jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil, jadi to be continue terus ya?
1: Yes, betul.
0: Oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya? Apa?
2: Yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujurnya pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Yeah.
2: Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribon Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Nah, kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang rebel
1: bareng Pak Ayah sama
0: Pak Ayah
1: udah ada. Oh. Jadi harus jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya. Tetetetet gitu ya.
1: Betul.
0: Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Okay. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor. Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orang kan di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu
0: ya, ngejar waktu
2: kata,
0: iya
3: timbang kan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, itu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat, apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita sweeping dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Bro, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribor nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain dan juga mungkin ke personelnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget nih.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu

0: lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini ribut.
1: Oh, ada karakternya di situ. Oke, oke, oke, oke.
0: Ini walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
1: okay,
0: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini reborn.
1: Ini reborn, yeah. Wede,
0: oh. Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
1: Iya, yeah. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
2: Boleh.
1: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
2: Iya.
1: Rock dude bisa, berarti?
2: Iya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock tapi bisa geser sedikit lah.
0: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
1: Oh,
2: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja.
1: Kalau dari Bang Lan gimana? Kalau dari Bang Lan?
0: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
1: Sobat,
0: Sobat Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam, kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
1: Okay.
0: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini. Dengan tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini ribut. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
1: Sulit.
2: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya.
1: Iya.
2: Ini agak langka loh.
1: Iya.
3: Karena
2: wig-nya begitu.
1: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
2: Iya itu dia.
0: Beda-beda dikit semua kok kita.
2: Jauh. Ayo.
1: Besok. Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
0: Tahun ini
3: kasih 50. Dari fontnya dia handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
1: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
0: Kalau udah plus berarti udah ketawar lah ya.
1: Iya.
0: Gitu lah.
1: Gini lu berapa kan?
2: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
3: Oh iya. Masih masih pertumbuhan.
2: Oh iya.
1: Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
1: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
0: Enggak.
1: 24. Oh, kalau
0: di sini yang paling senior Arya.
1: Arya
0: 79.
1: Wah. Sama Rio dong.
0: Iya. Kelas 79.
1: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
1: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Kalau udah umur pada ngeles.
1: Drummer.
0: Drummer 3 berapa ya? 3 ya. Ya, segitu.
1: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
0: Ya segituan lah pokoknya lah.
1: Gocap nyampe drummer.
0: Dikit lagi pala 4 juga.
1: masih relatif muda lah ya.
0: Masih
1: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
0: Yes, betul.
1: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih. Adeo
1: ya. Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
0: ya
1: kan? Nah kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
0: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus,
1: karena
0: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
1: Oh, iya. Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Mm-hmm. Gitu. Seberapa konsisten Ribbon ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
1: Mm-hmm, betul.
2: Tapi dengan baru 3 single

0: ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari karena gini, kalau udah ribuan manggung itu heboh semua yang nonton.
1: Widih.
0: Atraktif. Jangankan orangnya
1: yang mosing, heboh. Mosing ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius?
1: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
0: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
1: Terlalu anteng ya.
0: Tapi kalau dia beratraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Ribbon, ya mohon maaf Ribbon kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
0: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
1: gila ya,
0: gila gitu. Ya bukan gitu, tapi ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
1: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
0: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
1: Oke. Kalau kita nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Ribbon, pastinya kita ngobrol dua, jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelin sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke.
1: Karena jarang.
0: Iya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Rambut lu kenapa sih cuy? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoe pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, atau rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar. Baru nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
3: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Tapi
3: basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana ya hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4.5%.
0: Wah. Itu cakep tuh. Nah,
3: motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di-follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap. Nah,
1: enak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Miss you, baby.

Tomang Pro 2 baru aja kita ikuti untuk Musicpreneurs dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini Tomang Pro 2 kita sudah kembali lagi ke Pro 2 Jember. Tentu aja barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Lovers 9,5 FM Pre2 RRI jam pertemuan terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre2. Kali ini balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 5 ini sampai nanti jam 7 malam teman Pre2. Aku bakal bawain info-info yang menarik dan tentunya seru-seru banget. Program acara kita di sore ceria tuh banyak banget teman Pre2. Salah satunya di jam 5 ini kita masuk ke Cang Cimen ya. Bincang ceria menyenangkan di mana aku bakal ngobrol bareng kamu semua tentunya. Selain ini aku bakal bikin question box di story Instagram Pre2 Jember. Di situ akan ada pertanyaan teman Pre2. Nah, di situ nanti kamu bisa jawab deh sesuai dengan apa yang aku tanyain. Dan nanti bakal aku bacain juga di radio kita tentunya. Selain itu teman Pre2, kamu juga bisa gabungan lewat WhatsApp Pre2. Dicatat dulu nomornya di 081 559 70 8950 teman Pre2. Untuk topiknya mungkin di sore hari ini masih hari Sabtu ya, weekend nih teman Pre2. Malam Minggu kita ngobrolin dulu deh soal aktivitas kamu di malam Minggu ini teman Pre2. Apakah sebagian dari teman Pre2 mungkin biasanya kalau weekend kan jalan-jalan ya, refreshing ya. Apakah ada yang produktif di malam Minggu ini teman Pre2? Kita lihat aja respon teman Pre2 sesaat lagi. Langsung aja ya aku ingetin lagi, gabungan lewat question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Pre2 Jember atau di WhatsApp Pre2 di 08 0897 teman Pre2 di bentar kok aku mendadak lupa nomornya ya, 081 559 70 8950. Kita ceritain aja tentang aktivitas kita di malam Minggu ini teman Pre2. Aku tungguin sampai jam 6 aja.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

Tomom Pre2, apapun aktivitas kamu di malam minggu ini, di weekend itu nih, Tomom Pre2, ataupun mungkin yang kamu akan berpergian keluar, ataupun mau produktif di rumah aja, bebas aja, sah-sah aja Tomom Pre2. Gak ada salah atau benar ya, disesuaikan aja sama porsi masing-masing. Mungkin di weekday sudah menjalani banyak aktivitas, terus kayak mungkin di weekend ini banyak yang butuh healing ya, ngopi gitu, atau mungkin nongkrong aja. Atau mungkin Tomom Pre2 di sore hari ini, di sore menjelang malam ini ya, ada beberapa dari kamu yang pengen produktif menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin gak sempet diselesaikan di weekday karena sudah full kerjaan ya, akhirnya untuk memilih produktif yang lain di Sabtu malam ini Tomom Pre2. Dan tentu aja kamu ditemenin sama Pre2 dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat temenin kamu di weekend ini. Jadi pokoknya tetap barengan kita di 89,5 FM Pre2.

0: umum, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Decision, this is my decision.

Kali ini Tamam Pre2 sudah ada gabungan dari line WhatsApp kita, dari Sasa nih Tamam Pre2. Dan Sasa ini malam minggunya mau milih untuk perjalanan pulang kampung, dan ini lagi dengerin kita. Yeay, terima kasih banyak ya Kak Sasa, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan Tamam Pre2, satu lagi gabungan kalau aku sudah hadirkan dari line WhatsApp kita ya. Aku lanjut ke Instagram, ada dari Kak Lia Fahrisa _. Katanya ini weekend aku beres-beres Kak. Waduh, produktif sekali ya. Ini kayaknya maba baru pindah kos. Baru pindahan kos, banyak sekali barang-barang yang mungkin belum diberesi karena kemarin-kemarin masih sibuk banget sama kegiatan ospek. Dari pagi benar-benar banyak kegiatan sampai sore, dan baru sempat beres-beres di akhir pekan ini Tamam Pre2. Apapun aktivitas kamu di akhir pekan ini Tamam Pre2, semoga membuat kamu lebih semangat lagi untuk menghadapi hari-hari berikutnya ya. Dan juga pastinya mood kamu harus selalu happy ditemenin kita lewat aplikasi RRI Digital Tamam Pre2. Kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja. Semisal nih kamu mau beres-beres kos di balkon ya, tuh radio udah gak kedengeran, bawa aja handphone kamu. Kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital Tamam Pre2. Langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa. 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang. Membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pre2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre2. Masih barengan aku di Taulia di sore hari ini. Kali ini aku lanjut nemenin kamu di sore ceria interval berikutnya ya teman Pre2. Kita ada di Oops Upgrade Skill. Dan mungkin beberapa dari kamu mungkin punya sebuah karya atau ide yang menurut kamu tuh bagus banget, tapi bingung nih gimana caranya supaya orang lain tuh bisa tahu dan tertarik dengan karya tersebut. Nah, ternyata punya produk atau karya yang bagus aja itu belum tentu cukup, teman Pre2. Kita juga perlu punya kemampuan untuk menjelaskan nilai, membangun cerita, dan membuat karya kita itu punya daya tarik tersendiri, teman Pre2. Apalagi buat teman Pre2 yang punya cita-cita dari pengusaha mungkin, konten kreator, musisi, desainer, ataupun terjun ke dunia kreatif ya. Skill seperti storytelling, membangun value, sampai menjaga attitude dalam berbisnis bisa jadi bekal yang penting banget teman Pre2. Sore ini kita bakal belajar dari cerita menarik tentang produk lokal Indonesia yang punya ambisi menembus pasar global teman Pre2. Jadi apa saja skill yang perlu kita punya supaya karya kita gak cuman dikenal sama orang-orang sekitar kita aja, tapi juga punya kesempatan untuk go internasional. Kita bahas sesaat lagi teman Pre2 di Oops Upgrade Skill. So barengan aku terus di 89,5 FM Pre2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya seperti ubur-ubur dan bintang laut juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Nah, teman berdua kalau ngomongin soal upgrade skill ya, ternyata bukan cuma skill teknis yang perlu kita tingkatkan aja. Kalau suatu saat kita punya bisnis atau membuat sebuah karya, ada skill yang gak kalah penting, yaitu teman berdua bagaimana kita membuat karya kita itu jadi punya nilai dan bisa dikenal lebih luas juga teman berdua. Kali ini ada cerita menarik dari Luna Guitar Works teman berdua. Produk ini itu produk lokal di bidang industri kreatif, di mana dalam pertemuannya dengan Tony Winas, mereka membahas bagaimana karya anak bangsa bisa punya kualitas dan daya saing sampai ke pasar internasional teman berdua. Dan ada satu hal yang menarik banget, yaitu produk bagus aja itu ternyata belum tentu cukup, karena produk kita itu harus punya quality, punya value, dan punya cerita juga. Misalnya kita punya produk kerajinan, fashion, makanan, atau karya seni, jangan cuma bilang ini produk buatan Indonesia, buatan lokal. Enggak ya teman berdua, itu masih kurang cukup. Tapi kita juga bisa harus menjelaskan apa yang membuat produk ini berbeda, apa ceritanya, kenapa orang harus memilih produk kita. Nah, kemampuan menceritakan nilai sebuah produk, inilah yang disebut storytelling. Dan ini skill yang berguna banget buat anak muda, terutama yang punya cita-cita menjadi entrepreneur atau berkarya di industri kreatif. Selain itu ada 3 hal dasar juga yang disoroti, yaitu disiplin, jujur, dan attitude yang baik. Kelihatannya mungkin sederhana teman berdua, tapi justru 3 hal ini yang bisa menentukan bagaimana kita membangun hubungan dengan customer, dengan partner, maupun dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Jadi kalau teman berdua punya karya atau produk sendiri, jangan cuma fokus bertanya gimana caranya produkku laku ya. Nah, coba deh mulai bertanya juga apa value produkku, apa cerita di baliknya, dan apa aku bisa menceritakan cerita itu dengan cerita yang menarik teman berdua. Karena bisa jadi skill yang membawa produk lokal ke pasar global itu bukan cuma kemampuan membuat produknya, tapi juga kemampuan menunjukkan kenapa produk itu layak dikenal dunia. Nah,

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicephorenia. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Nieb menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah teman berdua, setelah tadi kita ngobrol soal pentingnya value, kualitas, storytelling supaya produk lokal bisa menembus pasar global ya, sekarang ada contoh nyata yang menarik banget dari Bali teman berdua. Namanya adalah Bali Pure, di mana UMKM ini awalnya berdiri pada tahun 2015 dengan produk pertamanya yaitu Virgin Coconut Oil atau VCO, teman berdua. Yang menarik, bisnis ini berawal dari masalah yang cukup sederhana sebenarnya, yaitu kesulitan petani memasarkan kelapa. Nah dari situ, kelapa nggak cuma dijual sebagai bahan mentah, tapi diolah menjadi produk yang punya nilai tambah nih, teman berdua. Sekarang produknya sudah berkembang, ada minyak kemiri, minyak spa, minyak oil, sabun natural, sampai berbagai produk kecantikan berbahan alami. Nah dari perjalanan Bali Pure ini, ada beberapa skill bisnis yang bisa banget kita pelajari, teman berdua. Yang pertama, skill melihat peluang. Kadang peluang bisnis itu justru muncul dari masalah yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita jeli, sesuatu yang dianggap biasa itu bisa diubah menjadi produk yang memiliki nilai. Kedua, skill menjaga kualitas. Tentunya Bali Pure menerapkan SOP, quality control, lalu sampai pencantuman kode batch ya. Ini penting banget kalau ingin membawa produk pasar ke yang lebih luas, karena ketika konsumen sudah percaya, kualitas harus tetap konsisten, teman berdua. Ketiga, skill membangun jejaring. Bali Pure ini nggak berjalan sendirian, mereka bekerja sama dengan petani, masyarakat sekitar, reseller juga, sampai akhirnya produknya bisa menjangkau pasar luar negeri seperti Singapura, Polandia, Belanda, dan Amerika nih teman berdua. Dan yang menarik banget, perkembangan bisnisnya juga tetap melibatkan masyarakat sekitar. Ada 26 pekerja tetap dan ibu-ibu sekitar yang ikut dalam proses produksi tertentu. Jadi kalau teman Pre2 punya mimpi membangun bisnis sendiri, mungkin kita bisa belajar dari Bali Pure ya, bahwa go global itu bukan berarti harus langsung gede, enggak teman Pre2. Bisa dimulai dari masalah sederhana di sekitar kita, kemudian kita mencari solusinya, meningkatkan dan menjaga kualitasnya, membangun jejaring, dan yang paling penting adalah konsisten nih teman Pre2. Karena produk lokal bisa punya kesempatan dikenal dunia kalau kita nggak hanya berpikir bagaimana cara membuat produk, tapi juga bertanya bagaimana nih caranya membuat produk ini berkualitas, aman, berkelanjutan, dan punya nilai bagi orang lain.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomong Preduwe nggak kerasa banget perjumpaan kita sudah harus berakhir sampai di sini ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai di hampir jam 7 ini ya Tomong Preduwe. Aku pamit undur diri sekarang karena nanti di jam 7 kamu bakal mengikuti music live chat berjaringan se-Jawa Timur Tomong Preduwe, se-Preduwe Jawa Timur ya. Langsung dari Preduwe RRI Madiun Tomong Preduwe. Nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa, pokoknya stay tune aja, pantengin aja Tomong Preduwe. Tapi sebelum itu kamu bakal ikuti untuk update informasi lokal dulu, masih barengan aku di Taulia. Jadi setelah itu kita akan bergabung barengan Preduwe RRI Madiun Tomong Preduwe. Aku di Taulia pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita ya, udah nemenin kita, udah seru-seruan di sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu Tomong Preduwe, karena aku mau besok mau rest day dulu, mau me time seharian Tomong Preduwe. Thank you so much and stay tune terus di 89,5 FM Preduwe RRI Jember, teman terbaik kamu. Happy weekend Tomong Preduwe. Greetings loved ones, let's take a journey.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Indonesia, Tiongkok perkuat kerjasama keamanan kawasan. Informasi kedua tentang KCI gelar komuter skate games bagi 85 perselancar belia. Informasi yang terakhir tentang model pengentasan kemiskinan nasional akan diuji di Banyuwangi. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Melalui pertemuan 2+2, Indonesia-Tiongkok terus memperkuat dialog dan kerjasama dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan. Kedua delegasi membahas penguatan kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan termasuk penegakan hukum, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan keamanan cyber. Terkait Laut Cina Selatan, Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration on the Conduct of Practice in the South China Sea, DOC, Taman Pre-2. PT Kereta Komuter Indonesia menggelar kejuaraan Komuter Skate Games untuk merangkul potensi peselancar belia di Jakarta. Sebanyak 85 atlet muda dari berbagai kelompok keahlian berkompetisi secara sportif di kawasan flyover Sleepy Skate Park. KAI Komuter memperkuat ekosistem transportasi publik melalui integrasi kegiatan olahraga dan gaya hidup generasi muda.

Kementerian Sosial atau Kemensos menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi uji coba modal pengentasan kemiskinan nasional melalui Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi atau PPSE. Program ini akan mengembangkan pola pemberdayaan keluarga, penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi dan graduasi dari bantuan sosial. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: Masih di musik live chat Umo Pro 2 ya, berjaringan sekor Wilnus Jawa Timur barengan sama Kang Jenny. Setelah tadi kita dengerin ya satu single dari Fox ya, Umo Pro 2 takkan mampu. Gimana Umo Pro 2 menurut kamu? Aku juga gak mampu menahan nih untuk langsung menyapa Fox Band yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya mas-mas?
1: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah, baik kak.
0: Oke, baik, sudah hadir di studio Pro 2 nih, teman Pro 2. Ngomong-ngomong ya, ini ternyata mereka tuh berawal dari pertemanan sejak SMP di teman Pro 2. Tapi sebelum itu kenalan dulu gak sih? Langsung nyelonok aja nih. Boleh kenalan dulu dong?
1: Oke, boleh, mungkin dari rekan saya dulu.
3: Saya Dede, di vokalis sama gitar.
0: Oke.
1: Kalau saya Risang di drum. Kemudian untuk dua rekan kita lagi untuk hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Kebetulan dia pegang bass sama keyboard.
0: Ada siapa nih? Ada
1: di keyboard sampling ada Mas Johan. Kalau untuk di bass ada Mas Aris.
0: Oke, berarti ada Kak Dede dan juga Kak Risang nih, teman Pro 2. Tadi yang aku bilang nih ya, berawal dari pertemanan sejak bangku SMP nih, teman Pro 2. Empat orang ini membentuk Fox di tahun 2013 ya?
3: Iya, di 2013.
0: Wow, lama, udah lama banget nih. Sudah 10 tahun lebih nih, teman Pro 2.
3: Lebih mungkin kalau kenalnya juga ya.
0: Oke. Jadi kenalan dulu, maksudnya berteman dulu, terus yang ngide bikin band nih siapa sih?
3: Sebenarnya kalau tahu. Aku sama Risang sama Johan itu kita di band yang berbeda, bukan Fox pertama ya. Dulu ada band sendiri. Itu dari SMP. Terus karena kita kan di situ mungkin genrenya enggak sesuai juga sama kita. Kita akhirnya bikin band lagi ya, namanya Fox. Itu Aris belum masuk.
0: Oh, awalnya berapa orang berarti ya?
3: Yang band sebelumnya.
0: Yang sebelum ada Aris nih berarti
3: Langsung begitu Fox terbentuk itu Aris ada.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tapi sekitar 5
1: ya.
3: Orang.
1: Iya, jadi menambahkan Kak. Jadi kalau dulu itu kan kita lebih ke ikut festival maupun parade.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan kita dulu ada yang mau padai sih, cuman rentan waktu kita lama nih enggak eksis di musik. Terus akhirnya kita coba ngeramu baru, kita bikin-bikin istilahnya kita menghidupkan band kita lagi dengan genre yang berbeda.
3: Dulu progressive metal.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang metal gitu ya?
3: Ya dulu gitu.
0: Dream Theater. Terus merasa enggak cocok, terus akhirnya bikin Fox.
3: Mungkin dulu kurang, kalau kayak genre kayak gitu kan yang menyukai hanya segelintir penikmat. Yeah.
0: No, oke, paham.
3: Dan kepuasan kita sebagai player juga.
1: Lebih ke ini sih Kak, kalau dulu mungkin segmennya, kalau genre itu tuh audiennya masih banyak ya. Kalau sekarang kan mungkin di era sekarang tuh musiknya lebih-lebih apa ya?
3: Komersial gitu. Jadi kayak mungkin sesuai dengan kita, dan pasarnya tuh lebih ke komersial, universal gitulah.
0: Maksudnya gitu.
1: Nah, kita coba masuk di genre itu gitu Kak.
0: Oke, baik. Berarti waktu pertama kali membentuk Fox ini emang udah berencana mau diseriusin, atau awalnya tuh cuman mau seneng-seneng aja kayak anak-anak SMP yang pada saat itu ngetren ya, band-bandan gitu.
3: Ya bener, kayak gitu. Bener kayak gitu banget kita.
0: Berarti iseng ya awalnya ya.
3: Bener-bener iseng, kita sama-sama suka musik. Bikin studio juga ya ala kadarnya gitu. Jadi enggak yang serius itu enggak gitu.
0: Belum ada kepikiran ya nantinya kedepannya bakalan seserius ini. Berarti dulu belum kebayang nih ya.
3: Belum.
0: Kalau bisa punya EP sendiri bahkan ya, dulu belum kebayang nih teman Pro 2. Iya, anak-anak SMP pada umumnya ya, dulu seneng band-bandan gitu. Oke, kemudian kenapa namanya Fox?
3: Karena dulu kan kita progresif mental dan namanya harus cocok dengan kegarangan itu ya.
1: Sebenarnya ini gak masih apa ya, kalau untuk nama memang kita kan masih melekat di yang dulu waktu yeah. kita sering ikut festival parade yang notabene itu kan genrenya lebih ke apa ya,
3: metal
1: ya,
3: progresif.
1: Jadi mungkin
3: skill lah.
1: Mungkin kalau orang awam tanya, kalau misal Fa kan mungkin bayangannya wah ini bandnya band keras, band metal kayak gitu mungkin okay. ya. Karena masih kebawaan yang lama gitu sih.
3: Cuman di era sekarang nama band mungkin kayak contoh ada beberapa band boleh disebut enggak ya?
0: Enggak apa-apa sih, aman.
3: Kayak band-band mungkin namanya Hindia tapi genrenya ternyata gini. Terus
0: okay.
3: band For Event For dia kayak namanya juga gahar kan, tapi lagunya lebih ke pop rock gitu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin untuk sekarang kayak tidak ada patokan harus namanya manis, lagunya juga manis. Mungkin menurut kita gitu sih.
0: Okay. Jadi gak selalu nama bandnya mencerminkan genre musiknya gitu ya.
3: Benar.
0: Yang penting ini ngena di hati para pendengar gitu. Emang ini sih menurut aku juga Fox gitu, apa ya, punya ciri tersendiri gitu. Kemudian kalau dulu waktu zaman sekolah emang sering latihan gitu juga gak Kak?
1: Ya kebetulan gini ya, dulu kan kita satu, kalau saya dengan Kak Didi ini kan dulu satu SMA nih. Kalau yang waktu SMP, Kak Didi, Kak Juan sama Kak Aris itu dulu satu SMP.
3: SMP.
1: Kebetulan kan masih kotak-kotakan nih, terus kita coba jamming atau coba-coba
3: nyatuin.
1: Nyatuin lagi.
3: Siapa sih yang cocok?
1: Karena dulu kita tuh background-nya, role model-nya kita kayak band-band festivalan, band-band apa ya, parade. Jadi semakin kesini kayak kita tuh pengen apa ya, ya jadi diri kita sendiri. Bahkan kan katanya kalau hobi yang enak kan yang dikomersilkan kayak gitu ya kan.
0: Oke, berarti latihannya juga so-so gitu ya.
3: Iya, betul banget.
0: Terus berarti apakah berbeda sekolah juga pada waktu itu, waktu SMA?
3: Waktu SMA yang malah berbeda si Johan.
1: Johan ya.
3: Aris, Risang sama saya
1: satu SMA.
3: Cuma beda angkatan kita.
0: Oke, itu jadi sebuah kendala enggak kalau beda sekolah?
3: Enggak sih, karena emang deket.
1: Iya. Karena ini Kak, sebelumnya kita kan udah kenal nih. Udah kenal kebetulan satu SMA. Jadi kan komunikasinya lebih apa ya, lebih dekat, lebih intens ketemu. Jadi misal kalau ayo kita latihan jamming, sekedar jamming kayak gitu sih. Kalau dulu mungkin sering-seringnya ada event festival maupun parade, kita paling enggak satu minggu sekali dua kali kita kumpul di rumahnya Kak Didi nih. Kemudian kebetulan ada mini apa ya, kayak studio tapi kecil lah.
3: Bisa bikin aransemen aja lah gitu.
1: Budget pelajar. Jadi
3: pelajar gitu.
1: Buat seru-seruan aja. Terus coba-coba ikut itu festival kayak parade itu.
0: Oke, okay. Ingat nggak pertama kali ngeband di hadapan orang banyak tuh festival apa?
3: Pertama kali, mungkin pas di band, kalau saya sama Risang ya, yang kita bareng itu di band sebelum Fox atau sesudah Fox. Kalau sebelum Fox itu kapan ya?
1: Ini boleh disebutin ini ya. Jadi kayak event apa ya, Apache. Jadi dulu kan
3: ya,
1: event Apache, kebetulan gestarnya itu ada The Massive dulu. Terus kita kan diminta untuk jadi band opening. Jadi ya dari situ sih. Jadi kan ada beberapa band-band festivalan sama parade di kayak semacam dilombain, nanti yang dapat juara jadi openingnya The Massive.
0: Okay. Gitu sih, itu berarti masih SMA atau SMP?
1: SMP ya?
3: SMP. Aku SMA, Rizal masih SMP.
1: Karena kita selisihnya satu angkatan, satu tahun.
0: Okay. Waduh, masih sangat belia ya.
1: Yeah.
0: Keren nih, udah jadi openernya The Massive nih, Temuprudo pada waktu itu ya. Berarti itu yang juga paling berkesan kah, yang mengawali wah kita bisa nih untuk lanjut gitu ya?
3: Benar banget. Jadi pas waktu itu kita mikir, di situ kan akhirnya kita lihat The Massive secara live. Lagunya dia pop dan ternyata kayak gini yang disukain audience Indonesia gitu. Jadi dari yang metal progresif beralih ke kita dengerin pop atau R&B atau yang sejenisnya Jessie mungkin. Ternyata kita juga cocok kayak Noah dan lain-lain. Ternyata asik ya Noah gitu.
0: Oke, jadi bisa melihat ya, oh ternyata yang seperti ini yang disukai orang-orang nih. Jadi motivasi juga nih ya.
1: Betul.
0: Untuk arah kedepannya nih mau kemana gitu teman Brodu ya. Dan abis ini mau perform nih teman Brodu ya. Live perform dari studio Pro 2 tentunya. So buat kamu jangan kemana-mana ya. Setelah ini bentar lagi tungguin ya. Mereka akan membawakan satu single ya teman Pro 2. Ini juga jadi favorit aku. Aku tadi juga udah dengerin judulnya Candu teman Pro
4: 2. Yeay, saldo udah masuk.
5: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
4: Hah?
5: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
4: Hah? Terus bumi nabung di mana?
5: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
4: Wow.
5: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
4: Oh gitu ya. Oke deh.

0: dengerin, udah dengerin di Spotify juga. Aduh, ini salah satu single Fox ya, memproduksi di EP-nya mereka Romantic Fantasy.
1: Benar.
0: Nah, kita bakal bahas-bahas ya terkait dengan EP Romantic Fantasy ini memproduksi. Kenapa memilih namanya Romantic Fantasy?
1: Yang pertama karena sebenarnya Romantic Fantasy itu kayak fantasi romantis kan. Kita translate ke Indonesia dan sebenarnya kita kalau sebenarnya kita punya sisi romantis, cuman karena sebagai kita laki-laki itu kayak cuma jadi fantasi aja, nggak perlu diutarakan cerita dan lain. Tapi ya kita buat jadi kemas jadi album.
0: Gitu. Padahal cewek-cewek tuh butuh loh romantiknya dikeluarkan.
1: Iyalah. Ini yang paling romantis. Drummer.
0: Jangan cuma fantasi aja nih. Siapa yang pertama kali punya ide nih buat judul Romantic Fantasy nih, Kak?
1: Kalau yang pertama mencetusin itu sih aku sama Johan. Karena sebenarnya kita berdua suka, dulu tuh suka drama Korea sebenarnya. Jadi kayak kan drama Korea banyak fantasi, jadi kayak gitu.
0: Oke, jarang-jarang ya cowok suka drama Korea nih teman berdua. Bisa malah menginspirasi buat jadi judul EP nih teman berdua. Nah, kalau boleh diceritain juga Romantic Fantasy ini ada berapa single dan ini tentang apa?
1: Di Romantic Fantasy itu kita ada, yang pertama ada Blue Gown. Yang kedua ada Takkan Mampu. Candu dulu. Terus Takkan Mampu. Takkan Mampu yang akustik version. Yang kelima ada I'm In Love. Yang terakhir ada Missing You.
0: Oke, berarti ada

0: Missing You dia lebih British konsepnya, gitu sih. Dan lebih familiar lagi daripada, lebih easy listen lagi daripada si Candu. Menurut saya kayak gitu.
1: Okay. Kalau pengerjaan EP Romantic Fantasy sendiri ini berapa bulan sih kak? Atau mungkin lagu-lagunya tuh udah ada dari beberapa tahun yang lalu gitu ya?
0: Benar. Kalau lagunya tuh yang pertama tuh Missing You sebenarnya. Missing You tuh terbuat kita 2015.
1: Wow, berarti pas awal-awal dulu ya?
0: Iya banget. Bikin lagu itu, makanya dia masih ada British-Britishnya karena kita masih terkontaminasi sama band-band barat mungkin. PN ada Muse-nya gitu. Terus dan musiknya lebih ke elektronik zaman dulu. Kalau yang lain-lainnya tuh baru terbentuk.
1: Oh, takkan
0: mampu dulu. Takkan mampu malah 2014.
1: Lebih dulu ya.
0: Baru Missing You.
1: Terus kemudian yang lain-lainnya baru di 2020-an ini kan?
0: Baru-baru aja, karena kita ngejar keseriusan itu.
1: Oke. Kalau tantangan terbesar nih dalam proses produksi EP-nya ini sendiri nih kak, apa nih, boleh diceritain dong?
0: Kalau untuk recording, kita sendiri semua. Jadi mulai dari recording, produksi, recording, mixing, mastering, kita semua sendiri, nggak pakai studio. Jadi terus yang paling susah tuh bikin lirik sebenarnya. Gimana kita buat satu kisah ini dikonversi ke satu lirik.
1: Okay. Berarti lebih gampang bikin nadanya dong ya, kalau menurut Kak Dede ya.
0: Bener.
1: Liriknya dari itu kak, bener tadi pengalamannya ya. Tapi mengubah sebuah apa ya, itu menjadi lirik yang kayaknya nggak sembarangan juga ya. Harus lirik tuh gampang-gampang susah menurut aku juga ya. Karena ada yang kita ngepasin juga irama belakangnya gitu ya kak ya.
0: Bener.
1: Biar lebih easy listening gitu. Jadi itu yang menurut Kak Dede agak susah ya, agak ngepasinnya susah. Yang susah tebak produk ya. Okay. Kalau dari 2013 sampai sekarang gitu ya, Fox juga udah melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Dan tentunya dari teman SMP sampai jadi band yang udah punya karya juga teman produknya. Apa yang membuat kalian masih bisa bertahan nih sampai sekarang?
0: Yang ngebuat bertahan sebenarnya
2: ya ini sih lebih ke konsisten aja sih.
0: Pertemanan.
2: Jadi, iya, jadi kebetulan kita kan untuk home base-nya kan nggak berjauhan toh kak. Jadi kan, jadi misal kita, yuk kita latihan, yuk kita jamming gitu, bisa apa ya? Kumpulnya. Jadi kayak ya tadi kebetulan kita kan nggak ada yang di luar kota gitu loh. Jadi misal ada besok mau ngisi di event ini, jadi kita paling 1-2 kali kita pertemuan latihan, biasanya sama sendiri dikasih materi, nanti untuk event ini kita bawain lagu ini kayak gini, nanti kita kulik dulu sendiri-sendiri di rumah, baru kita 1 kali pertemuan, mungkin 2 di studio buat biar clean aja gitu, baru siap sih buat
1: ya gitu. Oke, berarti faktor jarak ini yang mempermudah ya berdua. Untungnya mereka nggak ada yang merantau ke jauh-jauh banget. Betul. Gitu. Jadi masih gampang nih callingnya. Kalau misalnya suatu saat ada yang kerja jauh gitu, gimana ya?
0: Nggak tahu.
2: Ya kalau kita kan ini nggak terbiasa apa ya. Jadi kita tuh maksudnya nggak apa ya, nggak terpatok kita harus latihan misal Hamin seminggu nih kita harus berapa kali pertemuan enggak sih? Misal kita mau bawain ini, Mas Yudi ngasih materinya. Kita nanti mau bawain ini, nanti nadanya dari ini, terus formasi alatnya ini. Jadi kita persiapan prepare ya sendiri-sendiri dulu. Nanti kita ketemu 1 mungkin 2 kali buat ngeklopping itu aja sih.
1: Okay, jadi nggak terpatok jadwalnya yang bener. Ini ya, berarti fleksibel.
0: Betul.
1: Fleksibel nih pemro 2. Itu juga jadi tips juga ya, maksudnya nggak harus yang selalu terjadwal gitu tuh pemro 2. Jadi saling memahami aja, kalau misalnya yang satu nggak bisa ya memaklumi gitu ya.
0: Iya. Oh ya, satu tambahan nggak? Kita sebenarnya untuk band itu kita nggak ada komitmen. Malahan. Karena gini, kita kan sebenarnya band bukan terbentuk karena sebuah tujuan. Tapi karena band kita temen ya, Tang.
2: Iya.
1: Jadi kayak okay.
0: Ya wes temen. Jadi enggak mungkin untuk bubar tuh kayak alasan apa untuk bubar kan?
2: Iya.
0: Enggak

0: kecuali kita satu ada label, nggak setuju mungkin bisa. Tapi kalau untuk pertemanan mungkin gitu sih.
1: Oke, berarti landasannya adalah persahabatan ya?
2: Iya, ya, ya dulu kan berangkatnya kita cuman buat inilah ya apa? Jadi kan kayak nggak kita harus harus kayak kita harus seperti ini nggak sih? Jadi kayak ya udah kayak kita sama-sama let suka musik, kita suka main musik, terus kita satuin, ya udah jadilah fuck.
1: Sampai hari ini.
2: Iya.
1: Aduh, keren. Jadi emang persahabatan nih teman berdua yang sudah sangat erat ya. Jadi mereka nggak punya alasan juga buat bubar gitu, bener sih.
2: Mungkin kalau ini sih kak, kalau kalau nggak pas ada event mungkin ya
0: bubar.
2: Maksudnya intensitas kita latihannya juga agak berkurang sih. Kayak kemarin kita coba, ini ada kita dapat apa?
0: Tawaran
2: di RRI. Terus kita kita kan kemarin mikirnya kita full team ya, full team. Terus kebetulan Mas Johan sama Mas Johan sama Mas Aris tuh berhalangan hadir. Terus ya udah nggak apa-apa, nanti kita mainnya formasi akustik aja nggak apa-apa gitu.
1: Oke, jadi toleransi juga deh kalau kita nggak bisa nggak saling marah-marahan ya.
2: Ya itu tadi karena kita kan nggak tahu ya nanti kalau kita udah mungkin ada yang nawarin masuk label ya. Karena kan kalau kita masuk label kan otomatis kita harus disiplin. Nah, ibaratnya kan untuk saat ini ya kita.
0: Tapi
2: kita,
0: kedepannya kita bakalan indie.
2: Iya, kita bisa menamakan diri kita kan band indie ya. Jadi nanti entah nanti harapan kita, mimpi kita kan juga mungkin ada yang mendengar lagu-lagu kita terus menawar kita untuk kerjasama dimasukin label. Dari situ mungkin nanti ada kayak komitmen, kan itu masih ada kontrak kerjasama ya. Dari situ mungkin inilah kebentuk disiplinnya. Cuma kalau di sini ya kita ya apa ya sekedar
1: happy-happy aja.
2: Jadi belum ada benar-benar komitmen. Kita harus latihan misal seminggu berapa kali belum sih.
0: Kalau indie kan kita menyesuaikan jadwal kita. Contoh ada tuh Sail on Seven, kok sekalian sampein. Sekarang kan dia gak bisa pun gak dipaksa label karena
1: iya betul
0: sesuai dengan jadwalnya dia aja gitu. Dan band indie sekarang tuh gak ada yang pakai label.
2: Intinya fleksibel. Enak sih nanggap ya budal kayak enak ya wes.
1: Oke. Di satu sisi itu juga positif ya, teman pro 2 fleksibel, jadi enggak terpaku dengan jadwal dan juga dengan label gitu. Oke, sebelum kita lanjut ya teman pro 2, tentunya nanti bakal aku bacain pertanyaan-pertanyaan kamu di YouTube. Udah banyak banget nih yang bergabung ya di YouTube. Tapi sebelum itu aku mau play dulu satu single juga dari Vox nih teman pro 2, Blue Gold.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: kalian gitu. Boleh langsung dijawab kakak-kakak.
1: Apa, Kak? Motivasi kita pengen nabrak apa? Culture itu.
2: Ya, apa ya motivasi kita ya ini tadi sih, Kak. Kita kan awalnya hanya apa ya
3: buat kesenangan aja.
2: Ya, ya siapa tahu dari kita yang memiliki hobi yang sama barangkali nih bisa jadi komersil kan, katanya hobi yang enak kan hobi yang dibayar tuh, Kak. harapannya.
0: Oke, betul. Tapi kalau dipikir-pikir iya juga ya. Aku baca tadi pertanyaannya, oh iya, Ngawi kan identik sama Denny Caknan.
2: Iya, betul. Benar.
0: Siapa tahu juga bisa terkenal Denny Caknan ya.
2: Amin, harapannya.

0: kurang 2 lagu lagi udah album tuh, gak digenepin sekalian aja kak?
1: Oh ya, next kita mau rilis album insya Allah tahun depan kita bakalan jadiin, kita garap lagu lalu kita bikin mungkin live session satu album. Kayak sekarang tuh musisi-musisi sekarang indie tuh bikin kayak gitu, contoh Pamungkas. Nah dia bikin live session di kolam renang, bikin live session di mana gitu, jadi satu album nanti itu.
2: Jadi kan sekarang tuh ini kak ada namanya tuh apa, Gigs ya?
1: Gigs.
2: Jadi kayak sekumpulan anak-anak muda itu yang misal suka genre lagu A, dia tuh bikin event ya kecil-kecilan gitu sih di kayak di kafe gitu. Nah jadi kayak lebih ke punya komunitas itu sih. Nah kita kan mungkin karena kita dari lokal, dari komunitas ya, kita coba masuk di situ dulu sih biar teman-teman tuh denger lagu-lagunya dari Vogue. Mungkin nanti kalau misal kita ada apa ya, ada sedikit waktu sama ini, kita bikin semacam apa, live season
1: showcase,
2: ya
1: showcase maksudnya. Showcase.
0: Okay. Ditunggu ya. Kemudian nanti kabarin pokoknya.
2: Okay, pasti.
0: Kemudian dari Dana Okay, gini, genre kalian lebih ke pop apa funk jazz ya? Lagunya ada nuansa jazznya gitu, keren banget.
1: Bener. Berarti itu siapa tadi dari
0: Dana Okay?
1: Dana Okay. Nadanya kita bikin dari jazz, tapi kita kemas pop. Kita masukin R&B dikit karena biar ada unsur rapnya tadi kan, yang tadi ada rapnya, jadi biar agak kekinian kayak ke barat-baratan gitulah, gitu sih.
0: Okay. Kemudian karena ini mepet ya, aku cepet aja ya bacainnya ya.
1: Siap.
0: Dari Rahnata, kesini mau lihat Johan ternyata nggak ada.
1: Oh, fansnya Johan.
2: Iya, fansnya Kak Johan.
1: Iya.
0: Okay, next mungkin bisa full team ya kesini
2: lagi. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita join full team Vogue.
0: Febriati Monza, menurut kalian tren musik 2026 ini seperti apa kak?
1: 2026 kita ngomong 2026 sekarang lebih ke musik tuh nggak ada patokan genre. Orang mungkin umur 25 ke bawah dia suka musik yang nggak disukai banyak orang, lebih eksklusif dan intimate gitu sih.
0: Okay, baik. Kemudian dari Satrio Garboruji monitor nih. Kemudian dari Putri Salsabila Sunaria, susah nggak sih bermusik di daerah, banyak band yang hadir saat ini, gimana buat bisa menjaga eksistensi kalian?
1: Susah.
2: Ya ini karena ya di lebih gini sih, kalau di lokal kita kan mungkin keterbatasan event itu tadi ya. Jadi kayak kalau mungkin dulu tuh masih banyak event, mungkin dari apa ya, kayak festival pada. Cuman kalau sekarang kan lebih ke jarang event. Di samping itu kan kita kan fokusnya kita kan bawain lagunya sendiri ya. Jadi ya kita mungkin yang bikin event tuh kita sendiri. Makanya kita kan mau masuk misal ke teman-teman, ke komunitas A, ke ini. Jadi nanti biar tahu genre dan musik kita dulu. Kalau udah ini baru kita buatin apa ya, semacam live session. Tadi.
0: Okay, baik. Ini masih banyak ya, aku kasih yang terakhir dulu. Sorry banget yang belum kebaca ya teman Pro 2, karena setelah ini mereka juga masih bakal live performance lagi satu lagu ya. Takut waktunya nggak cukup. Sorry banget yang belum terjawab ya. Terakhir aja nih dari Aminarsis, bagus banget lagunya yang Candu terutama, super kece, sukses untuk kalian terus berkembang.
2: Terima kasih, amin.
0: Okay, masih banyak sebenarnya dari Agus dari Rara Kids Media. Aduh, thank you banget yang sudah gabung ya teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini mereka bakal bawain satu lagu lagi ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Red Medium, teman terbaik kamu.
3: Alhamdulillah aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri.

0: Oke, Missing Youth Bobro 2 dari Fox. Ini juga, aduh kayaknya akan jadi candu kedua.
1: Candu dua.
0: Ini juga candu banget Bobro 2 ternyata ya. Kalau dibawain langsung nih. Oke, berhubung waktunya sudah tiba di penghujung ya.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget padahal masih banyak yang mau aku tanyain nih. Bahkan teman-teman Pro 2 juga masih banyak yang belum terbaca ya, teman Pro 2. Kalau kepo kalian langsung aja ke sosial medianya mereka aja ya, teman Pro 2. Nanti nanya-nanya sendiri aja.
1: Jangan lupa di-follow ya. Fuck.
0: Oke, okay, fox.id ya.
1: Ya.
0: Oke. Oke, sebelum kita tutup harapan kedepannya dari Kak Dede dan juga Kak Risang buat band Fox nih, apa nih boleh di
1: doain kita albumnya lancar.
0: Oh iya, tadi mau spill album teman Pro 2. Mau ada apa nih di tahun depan ya, Kak? Boleh di spill.
1: Tahun depan kita mau rilis album. Jadi tahun ini kita ngarap rilis tahun depan gitu sih, Kak.
0: Oke, okay. Udah ada namanya kah albumnya?
1: Masih rahasia sih.
0: Oke, okay. Biar semakin
1: biar penasaran
0: nih teman-teman Pro 2. Jadi harus follow ya teman Pro 2 sosial media mereka, fox.id, buat kami penasaran mereka mau upload mau rilis album di tahun depan. Oke, okay. Ada lagi mungkin harapannya yang lainnya?
2: Ya, ini sih lebih ke apa ya? Kita kan harapannya juga banyak event-event yang mewadahi kayak seperti kita-kita ini kayak band-band okay. dari lokal. Jadi kan harapannya di situ kan nanti biar tahu sih, oh ternyata dari lokal tuh ada nih band-band yang benar-benar niat lah, serius intinya kayak gitu sih. Enggak sekedar hanya kita band-bandan semata gitu tak sih. Lebih ke ada yang apa ya, mewadahi kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Semoga ya nanti menemukan peluang yang mungkin bisa ngebawa Fox ini lebih melejit lagi itu Mbak Perdua. Oke. Oke, satu jam kita sudah ngobrol ya barengan sama Fox ya, Mbak Perdua, perjalanan musik mereka, bahas EP Romantic Fantasy-nya mereka juga yang surprisingly lagunya enak-enak juga Mbak Perdua. Kamu juga harus dengerin ya. Terima kasih buat Fox ya, terutama Kak Dede dan juga Kak Risang yang sudah hadir juga, dan juga sharing bareng teman-teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 juga jangan lupa untuk terus mendukung musisi dan juga karya-karya dari musisi lokal. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga menyaksikan dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedap, dan juga Pro 2 RRI Jember. Aku Ajani Moi pamit dari Musik Live Chat edisi hari ini. Teman Pro 2, jangan berhenti bermusik, jangan berhenti berkarya. Sampai jumpa di MLC berikutnya.
3: Baru aja kamu ikuti Musik Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ketemu lagi barengan Denny di sini. Selalu kenapa ya teman Pro 2? Malam minggu kamu ditemani sama Denny. Kalau dilihat dari jadwal ya, ini kayaknya kenapa malam mingguku terlalu sedih ya. Dari setiap pekannya gak pernah ngerasain yang namanya malam minggu. Tapi it's okay teman Pro 2. Karena mungkin kita akan ada di fase usia yang kalau misalkan menghadapi malam minggu itu udah gak sesparkling dulu-dulu lagi teman Pro 2 ya. Bisa jadi seperti itu. Ada dua kemungkinan sih sebenarnya, yaitu masa spark kita udah habis, atau yang kedua karena kamu memang sifatnya introvert ya. Jadi walaupun malam minggu yang sebagaimana meriahnya di luar, kalau kamu udah nggak ngerasa ada di situ, kayak ya udah sih malam minggu juga kayak gitu-gitu aja, berlalu gitu-gitu aja. Dan so pasti malam minggu kamu, apapun kondisinya, entah kamu lagi bersama dengan kekasih kamu, atau kamu lagi berada bersama dengan kumpul sama teman-teman kamu, atau kamu lagi berkumpul bersama dengan guling-guling dan boneka kesayangan kamu, yang jelas jaga malam siap menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan spesialnya malam hari ini, walaupun Denny gak ngerasain malam minggu, tapi studio Pro 2 RR Jember malam minggunya gak sesepi itu loh teman-teman berdua. Karena sudah ada teman-teman Denny yang cantik-cantik sekali malam hari ini sudah datang di studio Pro 2 RR Jember. Ada Hansa dan juga Amalia, yang tentunya teman-teman dari forum anak Jember. Kita sapa dulu malam hari ini. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Hai, gimana kabarnya? Selamat malam minggu. Kata orang malam minggu tuh adalah malam yang panjang. Kalian kalau mengartikan malam minggu tuh yang kayak gimana sih biasanya?
2: Kayak gimana ya?
3: Kalau aku sih bosen ya kayaknya ya.
0: Oh iya, bosen kenapa?
3: Bosen kenapa? Nggak ada pendampingnya.
0: Ada. Jadi bosen bukan karena malam minggunya gitu-gitu aja, tapi karena kebiasaan gitu-gitu aja, yeah. Karena sendirian.
3: Yes, benar sekali.
0: Iya. Itu yang membuat kamu ngerasa kayak malam minggunya ya udah gitu-gitu
4: aja. Ya udah gitu aja, langsung tidur aja kok.
0: Langsung tidur minggu aja.
2: Duain, aku juga kalau
4: malam
2: tidur, waktunya tidur.
0: Apakah karena memang kalau tadi si Amal bilang karena memang nggak ada pasangan? Kalau si Kansa kenapa? Apakah karena kamu memang punya sifat yang introvert? Karena ada dua kemungkinan tadi.
2: Iya benar.
0: Ada emang sparks-nya udah habis. Habis itu dalam arti kayak memang walaupun entah itu punya pacar atau enggak punya pacar, kayak makna malam minggu ya udah sih malamnya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Atau karena emang introvert. Kalau Kansa sendiri yang kayak mana? Atau enggak punya pacar juga?
2: Enggak sih, lebih kayak ini sih, recharge energi selama satu minggu kebelakang udah. Udah berkobar-kobar
0: energi. Oke, okay. Jadi kamu adalah tipe orang kalau recharge energi itu dengan cara me time gitu ya.
2: Yes, benar banget.
0: Berdiam diri di Gunung
2: sendiri.
0: Kawi.
2: Agak takut ya kalau di
0: malam pesugihan ya, pulang-pulang. Aduh. Financial freedom sama berdua ya.
4: Financial freedom.
0: Oke, okay. Amal dan juga Kansa, thank you banget malam hari ini sudah datang di studio berdua hari Jember. Gimana guys kabar kalian hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah
4: baik.
2: Selalu semangat berkobar.
0: Selalu semangat berkobar ya.
4: Iya, semangat 17 Agustus ini masih kebawa gitu loh.
0: Iya banget, lagi Agustusan masih terasa banget ya.
4: Yes.
0: Kayaknya sekarang tuh lagi di beberapa desa ataupun di beberapa kampung gitu udah ngerasa vibe-nya lagi rame-ramenya, mulai mengadakan lomba. Terus ada festival-festival, salah satunya hari ini di Jember ada festival tumpang juga.
2: Anca Agung
0: namanya ya. Yang sudah diarak mulai dari startnya di mana ya tadi ya? Kayak dari Sultan Agung ya sampai ke alun-alun
2: ya.
0: Itu rame banget teman berdua. Kalau kalian merayakan kemerdekaan dengan apa guys?
4: Merayakan apa ya? Kayaknya berpartisipasi sama lomba di lingkungan rumah.
0: Oh iya, ikutan lomba apa kamu Amal?
4: Baru-barusan mau berangkat dari apa? Dari rumah ke RRI. Di depan rumah itu udah pada latihan ini apa, goyang-goyang.
0: Oh iya.
4: Dancer.
0: Oh, sound horrek ini ya.
4: Besok langsung ada sound horreknya.
0: Kamu biasanya kalau ikutan lomba apa Amal?
4: Kalau aku senengan makan kerupuk sih.
0: Oh iya, sambil makan kerupuknya itu pun kayak pakai nasi juga sekalian ya.
4: Iya, sekalian.
0: Sama kuah soto ya, enak kayaknya ya. Kalau Kansa biasanya kamu ikutan berpartisipasi dalam hal apa biasanya kalau kemerdekaan kayak gini?
2: Sama sih sebenarnya lomba. Kemarin aku ada lomba unik namanya mancing berkoro.
0: Gimana tuh? Kayak baru dengar banget nih.
2: Iya kan? Itu tuh sebenarnya terinspirasi dari TikTok yang seluruhan itu loh, Kak. Dia tuh gini, dia ada pancingan, terus habis itu di pancingannya tuh ada kerupuk.
0: Oke, jadi kayak antar lawan gitu ya. Saling memancing ya.
2: Nah.
0: Untung bukan definisi perkoro yang sesungguhnya ya. Untungnya dalam bentuk kerupuk ya. Tapi kemarin juga aku seliweran di TikTok tuh ada namanya, gak tahu lombanya apa ya. Itu kayak definisi memancing perkoro banget sih. Jadi kayak ada istri sama suami. Jadi nanti istrinya ngomong ngomelin suaminya, nanti siapa suami yang paling gak kuat itu yang kalah.
2: Bisa gitu ya,
0: sekarang itu ya. Jadi pakai mikrofon gitu kayak ngomel-ngomel. Ah, ini kayaknya jadi ajang yang pas banget untuk mengeluarkan emosi ya.
2: Iya.
0: By the way, kita udah sedalam ini kita ngobrol tapi kita belum kenalan. Okay. Boleh kita kenalan dulu bareng dengan Kansa dan juga Amal. Silakan kalian kenalan satu persatu dulu.
4: Oke. Okay.
2: Oke, okay. Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Kansa. Teman-teman bisa panggil, ya Kansa sih ya, dari Kansa, aku dari Forum Anak Jember. Yay.
0: Dari Forum Anak Jember, by the way, background kamu dari kesibukannya apa?
2: Sekarang pelajar sih SMA.
0: Dari SMA mana Kansa?
2: Sini sebelah banget.
0: Oh, dari SMA 1, iya, kelas?
2: Kelas 10 masih.
0: Kelas 10, oke Kansa. Oke, masih baru banget nih ya.
2: Iya.
0: Terus sebelahnya silakan Amal.
4: Oke, okay. Halo teman-teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Amalia, dari Forum Anak Jember. Halo, selamat malam.
0: Amal, dari background kesibukannya apa nih?
4: Kalau aku sekarang masih menjalani fase-fase gap year sih, Kak.
0: Oke. Okay. Yes. Jadi enjoy dengan apa kesibukannya sekarang?
4: Kesibukannya biasanya selain bimbel, ikut bimbel, sama sekarang ngejob juga sih, Kak.
0: Oke, okay. Wow, keren banget ya. Dan juga salah satu kesibukan kalian di Forum Anak Jember.
4: Yes,
0: ya.
4: Benar banget.
0: BTW, boleh dong dikasih tahu juga buat teman Prodov sebenarnya Forum Anak Jember itu apa sih? Silakan.
2: Oke, okay, boleh-boleh.
4: Boleh.
2: Oke, okay. Teman-teman Forum Anak Jember itu sebenarnya menarik sih ya, kalau kita ngomongin tentang Forum Anak Jember. Dia ini seperti kumpulan-kumpulan komunitas anak muda sih ya.
4: Yes, benar banget.
2: Yang memperjuangkan, sama-sama memperjuangkan hak kita sebagai arek Jember. Kayak gitu, kalau kasarannya.
0: Oke, okay. Kumpulan anak-anak muda itu ada range usia nggak teman-teman untuk bisa gabung di situ?
4: Ada, tentunya ada.
2: Ada guys. Itu maksimal 18 tahun ya.
4: Maksimal okay. 18
2: tahun. Waktu pendaftaran.
0: Aku masih bisa sih kayaknya.
2: Asik. Oh, bisa ya.
0: Aku masih 18 bulan.
4: Oh, 18 bulan.
0: Baru ngelaksanain tedak sinten kemarin.
4: Unyu-unyu ya.
0: Unyu-unyu banget nih ya.
2: ID card kemanitiaan ya.
0: Iya, bisa. Oh ya, by the way, kan karena kalian berangkat dari anak-anak muda begitu ya. Kayaknya topik yang akan kita bahas pada malam hari ini juga sangat relatable dengan anak-anak muda. Kita akan mengangkat nasionalisme anak muda zaman now, teman berdua. Jadi malam minggu kamu kita akan temani dengan obrolan seru pada malam hari ini selama 1 jam ke depan nanti dari jam 8 sampai jam 9 barengan dengan Forum Anak Jember. Seperti apa obrolan seru kita pada malam hari ini dengan topik yang sudah kita pilih? Stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 R Jember, teman terbaik kamu.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny, ada Hansa dan juga ada Amelia yang tentunya masih menemani kamu malam hari ini, teman-teman dari Forum Anak Jember, sampai nanti di jam 9 malam. Kita udah masuk topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, nasionalisme anak muda zaman now. Kalian kan sebagai yang mewakili anak-anak muda juga nih, pasti sangat relatable nih dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda. Kita awali dulu nih, kan nasionalisme kan topik ini menjadi topik yang pas banget kita obrolin, apalagi di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kita rayakan bersama. Menurut kalian nih teman-teman ya, seperti apa sih bentuk perjuangan atau nasionalisme anak muda zaman now di media sosial? Karena kan anak-anak muda zaman sekarang kaitannya dengan nasionalisme kan bukan tentang lagi mengangkat senjata dan lain sebagainya. Yang sangat dekat adalah dengan media sosial. Bagaimana bentuknya? Seperti apa?
1: Oke, aku dulu ya. Oke. Kalau aku dari pandangan aku sendiri ya kak ya, bentuk perjuangan kita yang udah hidup di zaman serba digital, terus dibandingin sama bentuk perjuangan yang zaman dulu yang serba tradisional, itu beda banget. Kalau dulu mungkin bentuk perjuangannya kita angkat senjata, terus jadi garda terdepan dalam melawan musuh ya kan ya. Kalau sekarang kita lihat malah serba digital ya kak ya, bentuk perjuangannya pun berbeda ya, berbeda banget sama dulu yang serba tradisional. Seperti apa nih kalau kita boleh kasih contoh bentuk perjuangan generasi Z seperti kita tuh seperti apa ya? Yang pertama ya, tentunya kita bisa memanfaatkan atau menggunakan yang namanya handphone dengan bijaksana ya, tidak hanya cerdas tapi harus bijaksana dan tanggung jawab. Karena kalau cuma cerdas gak tanggung jawab ya juga akan melenceng gitu loh kak ya. Terus gimana aplikasinya kita ya, setelah tahu kita itu harus menggunakan digital, menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya, ya tentunya yang pertama kita bisa bikin video konten edukasi, seperti edukasi seputar pendidikan, sosial, ataupun agama, ya kan ya, itu bisa banget. Terus yang kedua, kita mendukung yang namanya toleransi, lewat kolom komentar yang ada di media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, ataupun YouTube, kayak gitu. Kalau menurut aku seperti itu kak, jadi signifikan beda banget ya, bentuk perjuangan yang tradisional sama yang serba digital kayak gitu.
0: Oke. Terus gimana strategi kalian bisa, kan ini kan kalau misalnya media sosial kan juga tidak jauh-jauh dari yang namanya konten-konten-konten yang selalu jadi andalannya gitu ya. Dan konten itu kan ada yang konten memang sifatnya negatif, tapi banyak juga konten yang sifatnya positif, yang harapannya adalah anak-anak muda bisa membuat konten-konten positif yang tentunya tetap keren, relatable, dan juga apalagi kalau anak-anak zaman sekarang kan jangkauannya pengennya adalah FYP gitu lah ya.
1: Bener.
0: Apa strategi kalian untuk bagaimana strategi kalian untuk bisa ngebuat konten positif yang tetap keren dan sebagainya itu bagi anak-anak Gen Z dan juga apa?
2: Aku mau sharing nih boleh ya?
1: Oke, boleh banget.
2: Aku mau sharing waktu itu ya. Sebenarnya sekarang tuh ya kak, mau ini sih, waktu misal kita ikut lomba nih, biasanya tuh kadang persyaratannya bikin video tau.
0: Betul,
2: bikin video,
0: betul.
2: Konten gitu kan. Dan itu nanti teman-teman kalau biasanya ikut lomba itu juga kadang dilombakan juga video itu, persyaratan itu. Nah salah satunya nih aku lagi ngikutin kan ya, lagi ngikutin lagi proses pembuatan video nih. Temanku ada yang edit nih, ada yang notif-notif muncul nih tadi nih. Nah di situ ya teman-teman, aku waktu selama pembuatan itu ini hooknya tuh menarik karena biasanya kita tuh Gen Z tuh gak seneng kan bosen-bosen gitu, gak seneng yang klasik-klasik kayak ini adalah ini gitu.
0: Apalagi juga yang kayak menunggu dulu baru sampai klimaksnya kayak flat-flat aja, malas banget. Scroll gitu ya,
2: scroll banget.
0: Oke.
2: Itu apa sih ya, kayak kita tuh gak mau yang bosen-bosen, gak mau yang kayak gitu. Jadi kalau dari aku, soalnya strategiku waktu bikin konten ini, konten lomba itu hooknya tuh di per ini, diperbagus, langsung menarik perhatian di awal gitu.
0: Oke, itu ya, jadi strategi kalian di hooknya itu ya.
2: Di hooknya untuk... dan ini sih, kadang-kadang juga pakai meme-meme zaman sekarang. Suka banget kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi juga melihat bahwasannya ada potensi di situ. Terus juga apalagi anak-anak muda juga, yang paling terpenting adalah konten yang kalian muat ya. Harus positif ya, jadi yang tidak ada unsur SARA, hoax, dan sebagainya. Sehingga dari situ, anak-anak muda juga akan tertarik dengan konten-konten yang kalian bikin. Terus pernah gak sih kalian, kalau misalkan kan di zaman sekarang kan, kalau kita ngomong soal media sosial, tuntutannya pasti kan sangat banyak gitu ya, secara tidak langsung. Apalagi melihat orang-orang pada comparing gitu ya, yang bisa melihat teman-teman mencapainya A, B, C, D. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tanpa media sosial, orang nggak akan tahu nih apa yang ada di kehidupan kita masing-masing. Tapi di zaman sekarang tuh seakan-akan itu semua akan menjadi pembuktian bahwasannya dia udah nyampe di sini, nyampe di sini. Tapi itu kadang-kadang bikin capek juga, bikin ngerasa kita kayak
1: stuck,
0: burn out juga dan lain sebagainya. Atau kena cibir saat pernah nggak sih kalian kayak gitu? Apalagi bikin konten ya, khususnya ya. Pernah nggak kalian mengalami burnout atau kena cibir di saat berusaha menyebarkan hal yang positif gitu ya? Dan gimana cara kalian bisa menghadapinya? Mungkin satu-satu boleh.
1: Oke, kalau aku pastinya udah sering ya, udah sering banget kena cibiran kayak sok suci banget, sok berpengetahuan banget gitu kan ya. Kayak ya udah sih, tapi ada suatu titik aku capek ya kayak ngadepin banyak cibiran kayak, ngapain sih kayak gitu, ngapain sih kayak gitu, apa sih faedahnya sama kamu, nggak ada faedahnya juga buat kita, ngapain capek-capek buat gitu. Ya udah, aku terima aja sih, karena salah juga ya kalau seorang manusia tuh nggak terima kritik, jadinya iya, kita malah sok bener. Paling benar kan. Tapi ya kita apa, simpan aja dulu kritiknya, tapi kita harus tahu juga mana kritik yang membangun, mana kritik yang tidak membangun, ataupun bisa dibilang sampah kritiknya, kayak gitu. Ya terus ya caranya aku sih setelah menyimpan itu semua, memilah-milah kritik yang benar mana yang salah, ya aku mulai ini sih kadang detox digital, digital detox.
0: Ya bener-bener kayak tidak dulu gitu ya, buka sosmed-sosmed gitu ya,
1: jeda dulu buat aku nerima cibiran-cibiran tuh jeda dulu nih kayak gitu sih. Kalau aku,
0: kalau Kansa sendiri gimana Kansa?
2: Kurang lebih sama sih ya sebenarnya, karena tuh kita benar-benar butuh yang namanya refleksi, teman-teman.
0: Betul.
2: Benar apa kata Mbak Ama tadi, kalau misal kita nggak mau terima kritik juga, kita orangnya jadi anti kritik nih nanti. Nah, maka dari itu aku biasanya sih vakum dulu ya dari digital, semua dunia digital, karena dunia digital nih benar-benar luas kan.
0: Betul.
2: Benar-benar luas, guys. Jadi kita perlu refleksi dulu.
0: Refleksi dulu.
2: Bentar, enggak apa-apa.
0: Karena kadang-kadang kalau kita menerima informasi too much itu juga kayaknya akan ngebuat kita itu capek juga menghadapi itu semuanya ya. Tapi sebenarnya PR-nya adalah ketika kita sebenarnya udah gak kuat dengan media sosial, tapi karena itu sebuah otomatik ya, kadang-kadang kita tuh gatel kayak, aduh gak buka sosmed gitu ya gitu. Jadi kayak serba salah, kayak maju kena mundur kena gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Oke. Teman-teman, ini juga tidak hanya itu tentang media sosial ya. Bahwasanya cara kita menunjukkan nasionalisme adalah dengan kita juga bangga menggunakan produk-produk lokal. Itu jadi salah satu kebanggaan kita. Menurut kalian, seberapa bangga sih Gen Z dan juga Alpha di saat mereka itu memakai, misalkan contohnya adalah kain tradisional ataupun produk lokal? Karena di zaman sekarang tuh makin kesini secara fashionnya anak-anak tuh juga sangat nusantara abis gitu loh ya. Gimana itu teman-teman?
1: Kalau kita apalagi dari Forum Anak Jember ya pasti bangga banget dong. Bangga banget, kain batik sama kain tenun yang ada di Indonesia nih sekarang senimannya udah ngerti gitu loh. Perkembangan zaman tuh udah ngerti. Nggak yang menutup diri, oh aku nggak deh, pasar aku nih cuma untuk gen milenial doang, untuk gen boomer aja. Aja enggak, sekarang mereka terbuka. Oke, pasar aku kalau mau terus apa ya, terus berputar ya, berputar berkembang itu ya, kita harus targetin pasar gen Z sama gen ini, gen alpha ya kan ya. Jadi buat kita sih oke-oke aja ya, apalagi kita Gen Z seneng banget matching-matchingin outfit, ya kan? Matching-matchingin outfit, kain batik sama kain songket ataupun kain tradisional Indonesia lainnya.
2: Banyak
1: kita
2: gitu.
1: Matchingin pakai sneaker ataupun outfit lain itu masuk banget. Jadi enggak yang ketinggalan banget gitu loh, Kak.
0: Oke, jadi
1: masih modern.
0: Ada improvement di situ ya, antara kain tradisional yang mungkin dulu kita melihatnya ya udah kain seperti itu saja, dikenakan mungkin hanya dibuat kemeja, terus misalkan long dress yang udah gitu-gitu aja, tapi anak-anak zaman sekarang benar-benar kreatif sehingga itu memadupadankan, apalagi sekarang kalau cowok-cowok itu ada yang namanya pakai janggan gitu-gitu ya.
1: Bener.
0: Yang itu sudah jadi apa ya, jadi baju ready to wear yang bisa dikenakan dalam kondisi dan juga acara apapun. Jadi oke banget ya, mengangkat suatu hal yang memang itu dulu menjadi suatu hal yang kayak, aduh kayak lama kuno gitu ya. Sekarang itu jadi identitas kita sendiri dalam menggunakannya.
1: Bener banget.
0: Kira-kira teman-teman ada gak tantangan menurut kalian, tantangan terbesar nih yang bikin sebagian anak muda mungkin yang masih gengsi pakai produk dalam negeri? Apa kira-kira?
2: Sebenarnya tuh masih ini gak sih stigma tentang kayak batik atau apapun yang berkaitan dengan halal tradisional itu masih dikatakan kuno.
1: Yes,
0: betul.
2: Baru sekarang ini ya, kalau bisa kita flashback lagi, itu sebenarnya keren loh teman-teman. Ya,
1: bener banget.
2: Zaman-zaman tradisional, maksudnya barang-barang ya, tradisional kita pakai di zaman sekarang itu justru kayak klasik nih orang.
1: Kayak vintage banget gitu ya.
2: Ada style baru gitu loh yang keluar. Jadi ngelihat orang tuh beda-beda gitu, unik-unik gitu kan. Nah, aku mau sharing juga. Tadi aku kelihatan di lampu merah ya sebenarnya. Orang pakai sepatu itu ada motif batiknya.
0: Wow, keren banget tuh.
2: Jadi orang-orang sekarang tuh enggak melulu tentang kain batik dijadiin kebaya atau dipakai cuman buat kondangan aja. Jadi sekarang udah banyak implementasinya.
0: Atau mungkin stylenya, kalau mungkin biasanya kita ngelihat ada style-style yang alirannya barat dan sebagainya. Sekarang kita bisa melihat bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang itu benar-benar sekreatif itu, bisa mengimprovement suatu hal yang mungkin dulu hanya dipandang sebelah mata tapi sekarang menjadi suatu identitas bagi mereka.
1: Benar banget.
0: Nah, teman-teman, kalau kalian nih misalkan diberi kesempatan buat campaign atau kampanye untuk mengenalkan kuliner atau kerajinan khas daerah ke tingkat internasional, ide apa yang kira-kira ingin kalian jalankan? Jangan dijawab dulu, saat lagi biarkan kalian bisa memikirkan strateginya. Jadi kita bikin BMP. Jadi saat lagi Kansa dan juga Amal akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi buat teman Perdua jangan kemana-mana, stay tune dulu di 89,5 FM Perdua dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 107,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, teman Pro 2 menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Tapi barengan dengan Amal dan juga Kansa, kita bakal menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Satu sesi terakhir obrolan kita akan berlanjut malam hari ini, teman Pro 2, dengan pertanyaan tadi yang belum terjawab oleh Amal dan juga Kansa tentang bangga produk lokal, salah satu bentuk nasionalisme juga. Kalau kalian dikasih kesempatan ngebuat campaign gitu ya, untuk mengenalkan kuliner atau kerajinan khas daerah ke tingkat internasional, ide apa kira-kira yang ingin kalian lakukan, teman-teman?
1: Oke, aku dulu. Aku boleh cerita dikit nggak sih, Mas?
0: Boleh.
1: Oke, kemarin itu Forum Anak Jember pernah juara satu, Mas, video lomba ya, edukasi. Namanya tuh video handcam, Mas. Itu kan dibungkusnya video edukasi ya. Tapi kalau aku dengan apa pertanyaan yang di sini, sesi ini, aku mau bikin kampanye kayak video dibungkus dengan challenge gitu loh, Mas. Jadi kayak kolaborasi ya. Kolaborasi sama kreator ini luar negeri. Buat challenge dia makan makanan tradisional dari Indonesia, terutamanya dari Jember ya kan, dari Jember Jawa Timur. Terus yang kedua,
2: tahu kocek.
1: Tahu kocek. Suar suwir dong. Sama yang kedua, aku tuh kepingin nantang mereka matching gitu loh, Mas, kain batik sama songket, sama gaya style mereka yang dari barat gitu loh, Mas. Jadi tuh nge-challenge banget gitu loh, video kampanye challenging gitu. Kalau aku ya, Mas, kayak gitu.
0: Jadi itu salah satu bentuk mungkin kalian bisa mengenalkan dalam bikin video-video gitu ya. Kansa?
2: Kalau aku nih gini, aku kepinginnya kolaborasi sama orang luar, tapi tuh dia yang udah terkenal. Karena biasanya kita anak muda tuh kalau ngelihat orang, wah orang ini terkenal nih, apa ini kok tiba-tiba bikin-bikin kayak gini tentang Indonesia. Kadang-kadang kita masih ada ini sih, ada kayak FOMO gitu kan. FOMO, akhirnya FOMO-nya tuh FOMO yang bagus, tentang melestarikan kebudayaan Indonesia.
0: Oke, jadi emang benar-benar bisa memanfaatkan momentum fenomena FOMO ini, tapi dengan menggaet influencer luar yang memang terkenal, jadi sehingga mudah untuk mengajak teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita akan berpindah. Kalau tadi kita nasionalisme dalam bentuk bangga produk lokal, kali ini tentang pelestari budaya dan juga permainan tradisional ya. Apalagi di zaman sekarang, gempuran game online yang kian masif sekali, teman-teman ya. Apa yang melatar belakangi forum anak gencar untuk melestarikan permainan tradisional ini?
2: Wah, ini seru sih untuk
1: seru
2: dibahas
1: banget.
2: Soalnya kemarin kita sempat ini jalan-jalan di SD-SD Jember bertemu dengan teman-teman seumuran anak-anak ya, masih anak-anak banget, untuk main permainan tradisional. Itu lucu banget sih.
1: Asik banget.
2: Mereka tuh ini, tapi waktu kita main permainan tradisional, mereka juga sempat nge-mention game kan. Nah, di situ kita masuk tuh edukasinya tuh di situ. Kita ngomong kalau permainan tradisional ini sebenarnya melatih teamwork, dan mereka tuh di situ benar-benar kayak ke-influence kayak, "Wow, keren permainan tradisional seperti ini." Mereka tuh baru menyadari kalau permainan tradisional tuh asik.
0: Gitu. Jadi emang benar-benar kebanyakan anak-anak di zaman sekarang itu malah jarang tahu permainan-permainan tradisional ya, karena memang mereka sudah banyak dikasih game-game online ya. Padahal seseru itu sebenarnya ya, teman-teman ya. Aku juga kalau misalnya dikasih kesempatan buat mainin lagi, pengen banget sih kayak ngerasain dulu tuh sebebas itu main kelereng. Terus main apapun itu kayak asik banget gitu secara langsung di alam gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk program kalian juga ya, bisa memperkenalkan permainan tradisional di anak-anak zaman sekarang. Terus boleh dong ceritain gimana respon dan juga ekspresi teman-teman sebaya saat pertama kali diajak main permainan tradisional ini? Apakah mereka itu banyak yang kayak, aduh gak asik deh, kayak game online yang lebih asik, atau mungkin karena ini kotor gak mau gitu, bisa jadi kayak gitu, atau malah excited, teman-teman, silakan.
1: Kalau dari aku ya, Mas ya, waktu itu ke SD daerah timur, kalau gak salah, mereka tuh malah nganggapnya pertama kita datang, ayo deh main ini yuk, game tradisional yuk, permainan tradisional. Apa sih kak, nggak mau. Kayak gitu, kak, merasa kayak apa sih, aneh.
0: Awalnya ada penolakan berarti
1: kayak aneh, canggung gitu loh kak. Kayak aneh, canggung banget. Apa sih kak, permainan tradisional? Kita taunya kayak Roblox gitu loh. Kayak Roblox, Minecraft gitu loh. Terus pas kita mulai pendekatan, ayo main dulu, ini aku ada permainan gobak sodor, banteng-bantengan. Nah itu kan memang apa ya, strategi mainnya tuh kan kerjasama ya kan, kerjasama. Terus gimana kita nggak miskomunikasi juga kan, harus kan ini ya, bicara strategi gimana gimana biar kita nggak kalah sama musuh kan. Jadi mulai cair lah mas di situ kak. Mas kak, sorry ya kak ya, campur-campur ini.
0: Jadi di situ ya mereka kayak berarti benar-benar banyak orang yang anak-anak nggak tahu ya tentang permainan tradisional ya.
2: Iya, awalnya penolakan loh mereka. Tapi setelah tahu mereka lagi
1: seru kayak asik. Ayo kak, kurang-kurang gitu loh.
0: Atau karena memang dari lingkungannya sudah kayak keputus ya teman-teman ya. Kalau kita dulu kan emang dari yang teman-teman yang senior yang selalu mengajarkan gimana sih permainan ini, gimana sih permainan ini. Sehingga dari turun temurun selalu ada. Karena mungkin dengan masifnya teknologi akhirnya anak-anak udah ke-stop nih untuk mereka bisa tahu game-game tradisional. Jadi kayak sangat disayangkan banget sebenarnya ya.
2: Sebenarnya mereka tuh kepengen tahu banget loh Kak sebenarnya. Waktu itu kan Egrang ya.
1: Iya, Egrang.
2: Egrang kan jarang orang-orang di kota tahu ya. Jadi mereka waktu itu benar-benar kayak antusias untuk mengenali si Egrang. Sebenarnya masih ada loh rasa ingin tahunya, cuma mungkin di lingkungannya masih belum banyak.
0: Dan juga nggak ada yang lead ya, teman-teman ya. Teman-teman dari itu semua experience kalian selama memperkenalkan permainan-permainan tradisional, kira-kira nilai karakter apa yang kalian rasakan ada di permainan tradisional tapi sulit didapatkan dari game di layar HP teman-teman? Value dari game tradisional.
2: Value-nya tuh ini sih, teamwork. Tapi benar-benar di dunia nyata. Kadang kan kalau di game kan kita masih bisa mikir lama ya untuk apa nih respon aku. Tapi

0: Ya, terima kasih ya teman-teman. Jadi Forum Anak itu emang bisa menjadi bagian untuk selalu melestarikan lah. Yes. Sekarang tuh ibarat kata permainan tradisional tuh udah jadi kata yang pas tuh dalam melestarikan. Karena itu yang sedang kita perjuangkan untuk bisa stay permainan-permainan tradisional agar anak-anak di zaman nanti, next generation juga masih mengenali permainan-permainan tradisional itu. Karena memang manfaatnya banyak banget untuk perkembangan anak-anak itu sendiri ya teman-teman. Yes. Oke, jadi teman-teman, karena ini waktunya udah mevet nih ya.
1: Mevet banget, mevet banget.
0: Ini mungkin aku boleh minta teman-teman bisa memberikan pesan yang ingin kalian sampaikan untuk seluruh anak-anak muda di Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini, untuk jiwa nasionalismenya yang mungkin selama ini merasa kayak karena sudah fokus dengan dunia media sosialnya jadi kayak sampai lupa untuk kayak memiliki jiwa nasionalisme itu sendiri. Kira-kira apa pesan yang ingin kalian bisa sampaikan?
1: Oke. Aku boleh sambil ngeliat ini enggak, Mas?
0: Boleh,
1: tuh lebih mendalam
0: boleh,
1: gitu loh, Kak, ya kan ya. Kalau pesan dari aku sendiri ya, dari salah satu anggota Forum Anak Jember, aku sih mau ngucapin mari kita isi kemerdekaan ini tuh dengan tindakan nyata ya kan ya. Sekecil apapun itu enggak ada masalah. Enggak harus yang selalu ambil tindakan besar tapi berhenti di jalan, di tengah jalan, tapi kita mulai sedikit demi sedikit dulu tapi konsisten kayak gitu ya kan ya. Gunakan jempolmu itu untuk ini menyebar kebaikan. Gunakan gayamu untuk membanggakan produk lokal dan luangkan waktumu untuk menjaga warisan budaya bangsa. Jangan tunggu nanti, mari bergerak sekarang kayak gitu sih kalau aku.
0: Dari Amal, sekarang next dari Gansa. Kira-kira apa pesan yang bisa kamu sampaikan?
2: Oke, teman-teman Dua, jangan lupa ya, nanti kita ini gak melulu tradisional itu tentang kuno atau nasionalisme itu tentang kuno, tapi kita tuh harus tetap menumbuhkan rasa nasionalisme ini di komunitas kecil kita, sekecil apapun itu, dan itu kita bisa menjadi pelopor di daerah kita, di lingkungan kita, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sekali-kali berhenti untuk mencintai tanah air ini, karena nanti kita yang jadi people-nya, kita yang jadi orang generasi penerus bangsa ini.
0: Oke. Jadi memang kalau misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme itu tidak usah muluk-muluk untuk bisa membuktikan suatu hal yang butuh perjuangan besar gitu ya. Tidak, menunjukkan rasa nasionalisme itu banyak hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Walaupun misalkan kamu tidak memiliki komunitas atau circle dalam pertemanan, bisa lo berangkat dari diri sendiri gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, banyak banget bangga dengan produk lokal, bisa ikut memberikan kampanye juga terhadap tentang Indonesia. Apalagi di zaman sekarang media sosial juga bisa mempermudah kamu untuk bisa melakukan hal tersebut. So thank you banget, semoga jiwa nasionalisme anak-anak muda harus khususnya di Jember terus berkobar ya, terus bisa menggaungkan semangat-semangat tersebut. Thank you banget Amal dan juga Kansa yang sudah datang di studio berdua RRI Jember. Semoga apa yang kalian sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman berdua yang lagi dengerin ataupun yang lagi menyaksikan malam hari ini melalui YouTube dan juga TikToknya Pro2 RRI Jember. Dan Amal juga Kansa harus pamit undur diri dulu, tapi jangan kemana-mana, Denny masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak. Minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar. Fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Broadway RR, jam berteman terbaik kamu. Masih bareng Deddy di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, jaga malam edisi 22 Agustus 2026. Teman Perdua, malam minggunya jadi kemana nih teman Perdua? Diem di rumah aja. Beneran, gak mau keluar. Keluar gitu teman Perdua, menghirup udara bebas, udara segar. Daripada dari tadi ya, diem di kamar terus. Tapi it's okay sih teman Perdua, gak ada salahnya juga kalau kamu diem di kamar terus. Mungkin salah satu bentuk recharge energy kamu. Yang setiap orang pasti punya caranya sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalkan recharge energy sambil ditemani Deni di sini. Lagu-lagu informasi yang bakal Deni hadirkan buat kamu siap untuk menemani kamu. Dan sesaat lagi kita akan menuju interval 2. Akan ada cerita penutup hari seperti biasa dengan pertanyaan yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Kita akan ngobrol tentang apa? Stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RR, jember teman terbaik kamu.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu teman Pro 2. Malam hari ini udah saatnya kita akan masuk di interval yang ngomongin soal cerita penutup hari. Pertanyaan yang bakal Deni kasih buat kamu teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, kita ngasih pertanyaan tentang apa ya? Oke, ini teman berdua. Kadang-kadang berjalannya waktu ya, hidup itu ngebuat kita tuh kadang-kadang ngerasa capek. Tapi di satu sisi, atas segala perjuangan yang sedang kamu lewati saat ini, tentunya ada hal yang sudah kamu dapatkan atau sudah kamu capai. Dari itu semua teman berdua, tentunya banyak hal yang sudah terjadi dan juga tak lupa, semua itu berkat doa dari orang-orang di sekitar kamu, Tuhan tentunya juga. Dan juga tak lupa adalah pada diri kamu sendiri. Otomatis kadang-kadang kita tuh suka lupa gak sih untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Kira-kira teman berdua, kapan sih terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Boleh kasih tahu, ceritain malam hari ini di 081 559 70 8950. Gabungan kamu dihitungin sampai nanti di jam 11 malam.

pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair? Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Teman berdua, udah saatnya Dini mau ingetin gabungan buat teman berdua yang baru dengerin ya, ataupun buat kamu yang belum gabungan. Di cerita penutup hari ini, tadi Dini udah nanya ke kamu nih teman berdua, apa sih? Aduh, pertanyaan apa lagi? Lupa. Teman berdua, tadi Dini udah nanya ke kamu, pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Boleh ceritain di 081-559-708-950. Gabungan kamu Dini tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.

Kita mau bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah mau masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya kamu, teman Pro 2, kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Terakhir kali aku mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri adalah ketika berhasil melewati hari yang cukup berat. Aku sadar, meskipun banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, aku tetap memilih untuk bangun dan menjalani semuanya gitu. Bener ya, kadang-kadang kita tuh suka heran dengan diri sendiri. Ada momen dimana kita tuh udah kayak gak sanggup untuk menjalani hidup. Tapi kalau misalkan kita ingat-ingat kembali ya, banyak sekali kita angkat bendera putih yang tanda menyerah. Tapi terbukti sampai detik ini kamu masih ada di sini dan kamu masih bisa menjalani dan juga menikmati hari itu. Buktinya bahwasanya sebesar masalah apa yang apapun yang akan kamu hadapi, yang kamu hadapi sekarang gitu ya, tidak menutup bahwasanya kamu tidak bisa melewati. Pasti bisa. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya, teman berdua. Dan juga tergantung waktu,

kamu menyelesaikan itu semua. Ada Fikri di Patrang, aku bilang terima kasih ke diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan sesuatu yang sudah lama aku tunda. Rasanya sederhana, tapi aku bangga karena akhirnya bisa melawan rasa malas dan juga mulai bisa bergerak. Ada juga dari Mira, beberapa waktu lalu ketika aku sadar sudah banyak berubah dibandingkan diriku yang dulu. Mungkin belum sampai di tujuan, tapi aku berterima kasih karena selama ini tetap mau belajar dan juga berkembang. Tuh, ada juga dari Bagas di Ajung. Aku terakhir mengucapkannya setelah melewati masa yang cukup melelahkan tanpa menyerah. Saat itu aku sadar bahwa ternyata aku lebih kuat dari yang selama ini aku pikirkan. Nih, benar sih Bagas ini. Kadang-kadang kenapa kita itu suka berhenti, suka kayak menyerah? Karena sebenarnya kita tuh kayak gak yakin dengan diri sendiri bahwasanya kita bisa melewati. Tapi pada kenyataannya, dari beberapa masalah yang mungkin sudah kamu lewati, ya terbukti bahwasanya kamu bisa. Cuman dari masa ke masa kita tuh seperti naik tangga gitu loh teman berdua. Jadi mungkin masalah yang sama tidak akan mungkin kamu hadapi di masa depan, dan itu jadi pembelajaran untuk kamu bisa lebih tough lagi, lebih kuat lagi untuk menghadapi masalah-masalah baru. Jadi pada intinya adalah jangan sampai kamu lupa pada diri kamu sendiri untuk mengucapkan terima kasih. So buat kamu yang belum bergabung, boleh ceritain malam hari ini kapan sih terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Dikirim aja di 081 559 70 89 50.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Sebelum bacain gabungan dari teman Pro 2 di cerita penutup hari yang sesaat lagi bakal Denny bacain satu persatu, teman Pro 2 malam hari ini Denny mau ingetin buat teman Pro 2 yang pengen selalu dengerin program 2 RRI Jember, emang paling pas teman Pro 2 bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu tentunya untuk bisa selalu connect dengan siaran dari program 1, 2, 3, 4, 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun teman Pro 2. Pas banget karena dengan aplikasi ini kamu juga bisa baca berita online, terus juga bisa dengan podcast, music, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Didownload aja secara gratis melalui Play Store atau Play Store kamu aplikasi RRI Digital.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.

0: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
2: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
2: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu sih, kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Boleh kasih tahu di 081-559-78-950. Gabungan kamu Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Ku rasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Sesaat lagi ya teman Pro 2, Deni harus pamit undur diri dulu. Tapi ada satu PR dulu yang belum Deni selesaikan, yaitu PR-nya apa Den? Bacaan gabungan dari teman Pro 2 yang malam hari ini tentunya masih bergabung ya di cerita penutup hari dengan pertanyaan yang tadi udah Deni siapin khusus untuk kamu. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri? Selamat malam dari Sinanda. Aku mengucapkan terima kasih kepada diriku sendiri ketika akhirnya berani mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak baik untuk aku. Itu tuh yang susah, say no dengan siapapun, karena mungkin sifat people pleaser dari kamu ya teman berdua ya, sehingga dari situ itu kayak kurangi gitu. Jangan sering-sering kayak gitu teman berdua ya, yang itu bisa ngebuat teman berdua mungkin makin ngerasa ya jadi people pleaser yang nggak enak banget teman berdua ya. Terus ada juga dari Rizky, terakhir kali aku berhasil mencapai target kecil yang udah aku buat sendiri, memang bukan mencapai besar, tapi aku tahu proses menuju ke sana membuatku konsistensi. Tuh, yang paling susah sebenarnya tuh konsistensi sih, setelah teman berdua mencapai suatu hal gitu ya, untuk selalu dilakukan. Terus ada juga nih dari Putri, aku mau ucapkan terima kasih setelah memilih untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Dulu aku selalu merasa harus produktif, sekarang aku mulai memahami bahwa istirahat itu juga penting. Kalau kamu gimana teman Pro 2, boleh ceritain malam hari ini cerita kamu. Sebelum saat lagi Deni harus pamit undur diri ya, tentunya di 081-559-708-950 gabungan kamu Deni tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 akhirnya selesai sudah dengan kamu malam hari ini di Jaga Malam edisi 22 Agustus 2026. So thank you banget yang udah join malam hari ini, gabungan di cerita penutup hari, yang udah dengerin dari berbagai informasi dan juga lagu-lagu menarik yang udah Deni temenin kamu. Teman Pro 2, selamat malam minggu, malam yang panjang untuk kamu yang merayakan. Kalau kamu yang tidak merayakan, ya gak apa-apa, itu termasuk malam yang panjang juga untuk siapapun ya teman berdua. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin sedang menikmati malam minggunya, yuk enjoy aja malam hari ini teman berdua, yang tentunya di jam 11 sampai jam 12 Dini masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu di program Just Music. So stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru.

Baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Temu Produce sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap

Teman Perdua, setiap usaha yang kita lakukan hendaknya diawali dengan niat yang baik dan ditempuh melalui jalan yang halal. Karena rezeki yang halal akan membawa ketenangan dan juga keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jangan pernah tergoda memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Yakinlah, rezeki yang sedikit namun halal jauh lebih baik daripada yang banyak tapi mengandung kebatilan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan ikhtiar kita, dan menjadikan setiap penghasilan yang kita peroleh penuh keberkahan.

Teman Pro 2, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

Teman Pro2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain,

KPI. Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini bareng anakku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah gempa magnitudo 4,8 kembali guncang NTT berpusat di timur laut Ruteng. Informasi yang kedua, GP Belanda 2026 Rusel tercepat raih kemenangan sprint ketika di Zandvoort teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Banyuwangi jadi percontohan nasional pengentasan kemiskinan. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Minggu 23 Agustus 2026 dini hari, gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 00.42 waktu Indonesia bagi yang tengah teman Pro 2. Gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur teman Pro 2 dengan kedalaman 31 km. Hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut. Gempa magnitudo 4,8 menambah rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah NTT dalam beberapa jam terakhir teman Pro 2. Informasi yang kedua, George Russell tampil dominan dan meraih kemenangan sprint ketiganya musim ini di Formula One Grand Prix Belanda 2026. Pembalap Mercedes itu finish terdepan diikuti Charles Leclerc dan juga Lando Norris di posisi kedua dan ketiga. Russell memimpin sejak start hingga finish dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Zandvoort pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kemenangan tersebut diraih setelah Russell merebut pole position pada sesi kualifikasi sprint hari sebelumnya teman Pro 2. Russell mendapat keuntungan setelah rekan setimnya Kimi Antonelli mengalami insiden pada tikungan kedua terakhir. Insiden tersebut membuat mobil Antonelli kehilangan sekitar 25 poin downforce teman Pro 2. Akibatnya pemimpin klasemen tersebut memulai sprint dari posisi kelima di belakang. Russell dan juga Norris Leclerc menempati posisi ketiga. Sedangkan Oscar Piastri berada di urutan keempat pada awal balapan dan Russell mempertahankan posisi 8 pada saat start dan berhasil menahan tekanan dari Norris teman Pro 2. Kita lanjut lagi di informasi yang ketiga. Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan teman Pro 2. Kementerian Sosial menetapkan Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi untuk mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mandiri secara ekonomi teman Pro 2. Penunjukan tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dani dan jajaran perangkat daerah. Pada hari Jumat 21 Agustus 2026, program PPS yang akan menjadi model nasional yang nantinya direplikasi di berbagai daerah di Indonesia teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Semuanya, waduh, gimana nih kabarnya kalian teman pro 2? Wah, ini udah hari Minggu, waktunya libur teman pro 2 ya, istirahat di rumah. Atau untuk kamu semuanya yang mungkin lagi pengen rekreasi, pengen piknik, pengen ya holiday lah ya teman pro 2. Wes pokoknya gendang kas, bawa semua perbekalan kalian, baru kita berangkat. Mau berangkat kemana nih enaknya pas minggu-minggu gini ya? Kayaknya ke aku sih biasanya minggu mancing teman berdua. Tapi kayaknya kalau misalkan mancing di kolam doang bosen ya. Ya sesekali lah pergi ke ini teman berdua, ke laut ya, untuk bisa nyantai mungkin di pantai ataupun mancing di laut teman pro 2. Wah, itu kayaknya lebih oke lah ya. Ketika mancing di laut, adrenalin kita kayaknya berbeda dengan mancing di kolam teman pro 2. Ya, yes, pokoknya aku berharap di hari ini kita semuanya pada baik-baik aja teman pro 2, dan juga tetap sehat selalu, rezeki lancar selalu teman pro 2, dan tetap semangat tentunya ya. Barengan aku Ewin Ramadan di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Bikin pagi kamu makin seru sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Ini aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mari kita mulai informasi yang pertama ya. Ini ada informasi mengenai perakiran cuaca di siang hari ini teman Pro 2. Nah, untuk daerah Tapal Kuda. Ya, ini langsung aja dari Lumajang dulu teman Pro 2 ya. Untuk Lumajang, Jember, lalu Banyuwangi dan juga Situbondo. Ini diperkirakan cuacanya udara kabur. Rata-rata teman Pro 2 intensitas suhunya ini kisaran 22 sampai dengan 32 derajat Celcius teman Pro 2. Sementara itu untuk Bondowoso ini cerah berawan dengan intensitas suhu kisaran 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya, seperti itulah kurang lebih teman Pro 2 ya. Tapi aku berharap kalian juga udah proper sih untuk apa namanya untuk payung ya kan, ataupun mantel teman Pro 2. Kalaupun gak hujan, kayaknya kalau siang itu udah mulai panas teman Pro 2. Jadi mungkin payung juga bisa membantu untuk terhindar dari sinar matahari langsung gitu ya. Tapi kayaknya lucu ya, siang-siang gak ada hujan terus pakai payung. Tapi kalau karnaval sih enggak masalah sih teman Pro 2, kan panas banget apalagi cuman diem gitu aja teman Pro 2. Ya baiklah, untuk kamu semuanya tetap semangat aja dan tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah mau jam 7 teman Pro 2 ya. Saatnya kita bacain untuk traffic Jember pagi ini teman Pro 2. Kira-kira udah padat kendaraan, udah macet, atau ya hari-hari Minggu seperti ini nih, waktunya memang waktunya di rumah, waktunya libur teman Pro 2. Apakah jalanan pagi hari ini sama seperti harinya hari Minggu ya, alias sepi teman Pro 2? Coba kita lihat ya. Kita mulai dari depan RRI dulu teman Pro 2. Udah terpantau ramai lancar ternyata pagi hari ini loh. Lanjut lagi di daerah Glada Kembar juga seperti itu teman Pro 2, bisa dibilang ini ramai lancar ya. Di daerah Trunojoyo teman Pro 2, pertigaan dari Ahmad Yani dan juga dari Ahmad Yani ke Trunojoyo pertigaan ya, ini juga lancar-lancar aja sejauh ini teman Pro 2. Jalan KH Sidik aman. Jalan Gajah Mada juga terpantau masih lancar, aman, sentosa. Lalu di daerah Mangli teman Pro 2, coba ya. Di daerah Mangli, di Jalan Otto Iskandar, lalu di daerah Udang Windu, Jalan Udang Windu, Jalan Brawijaya, dan di Hayam Buruk ya, Jalan Hayam Buruk teman Pro 2 atau Jalan Gajah Mada, ini tepatnya di perempatan Mangli lah. Nah itu, ini udah mulai ramai teman Pro 2, udah mulai padat ya. Karena di sana kan jalan provinsi, makanya kan mungkin banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas di sana, jadi akhirnya pagi hari ini terpantau padat teman Pro 2. Padat kendaraan maksudnya. Lanjut lagi kita ke PB Sudirman teman Pro 2 ya. Di PB Sudirman, wah ini alun-alun juga ini sih ramai banget nih kayaknya teman Pro 2 ya, karena di sini juga banyak kendaraan parkir kali ya. PB Sudirman pagi hari ini, wow, lumayan PB Sudirman ini terpantau padat pagi hari ini teman Pro 2. Semanggi masih aman, lalu di daerah Bundaran DPR masih aman juga. Nggak tahu tapi ya kalau di daerah ini Mastrip, biasanya sih Mastrip pagi-pagi gini udah penuh, tapi di pagi hari ini jalan Mastrip terpantau ramai lancar teman Pro 2 ya. Memang pagi hari ini tidak seperti pagi-pagi pas hari aktif teman Pro 2 ya. Sibuk banget kalau hari aktif. Sekarang mah aman sih menurut aku ya. Tapi walaupun masih, walaupun enggak padat kendaraan teman Pro 2 atau lancar-lancar aja, ya jangan kebut-kebutan lah ya. Minimal sadar diri lah gitu ya. Bukan sirkuit nih bos.

Masih paham permainan tradisional. Ini dia Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh. Tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini ya, aku mau share ke kamu semuanya. Jadi pada tanggal 23 Agustus itu punya sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang tidak terlupakan, teman berdua ya. Dan kali ini akan aku share beberapa ya. Jadi memang setiap tanggal di tiap harinya itu punya peristiwa pentingnya sendiri, peristiwa yang pernah terjadi, teman berdua ya, dari seluruh belahan dunia pokoknya. Oke, aku mulai dulu. Ini dari tahun 634 ada khalifah pertama Abu Bakar yang meninggal dunia di Madinah pada usia 61 tahun. Selain dikenal sebagai khalifah pertama, Abu Bakar juga dikenal luas sebagai sahabat Nabi Muhammad dan juga sebagai as-sabiqun al-awwalun, teman berdua ya, atau orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Sepeninggal Abu Bakar, umat Islam di tanah Arab dipimpin oleh Umar bin Khattab, teman berdua.